0: pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Pasalnya saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi udah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat. Dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
2: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
3: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
2: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab, yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, Sada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
5: Untuk persiapan yang saya siapkanku dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
4: Sementara itu, Kepala SMK Kertanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
3: Terima kasih di menjadi sang juara prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
4: Prestasi Hamzah Rizky sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kertanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Anu Kusuma melaporkan.
0: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
6: Membawa luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
7: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tuku Rifki Harsyah mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar
1: bagian dari menindaklanjuti.
7: Mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
6: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
8: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkreta dan kondisi bersama Agi dan juga Ekraf.
7: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personil BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
9: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
10: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
9: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat perumahan karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang harus bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah
10: sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respon seluruh titik api secara bersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day, and this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart. From the embassy and from the Palestinian community. Say it all the time, and we shall bring people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di Jabatan, kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektor dengan Kedutaan Besar Palestina.
1: Salam mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah Keketuaan Filipina yang mengusung tema Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Dari Jakarta, Reto Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ring of Fire atau cincin api disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

9.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi. Setelah di jam 7 pagi tadi ya, kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan untuk saat ini Anda kembali bergabung di Banten Pagi, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan, mungkin hati-hati di jalan ya. Tadi informasi dari BBMKG juga untuk cuaca di wilayah Banten ini didominasi cerah hingga cerah berawan gitu ya. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin juga dalam perjalanan, boleh sharing juga informasi seputar arus lalu lintas di pagi hari ini seperti apa. Boleh sharing informasinya di 08111 450 949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Niar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
1: Eh, Argan. Iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
0: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih, minum Livron B-Plex.
1: Hah? Livron B-Plex? Apaan itu?
0: Livron B-Plex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron B-Plex dari Pawpros.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Pemerintah Kabupaten Lebak mengebut program budidaya ikan tematik di tingkat desa. Langkah ini diambil untuk menggenjot produksi ikan air tawar lokal yang selama ini masih bergantung pada pasokan luar daerah. Selain demi mewujudkan kemandirian pangan, hasil panen ikan ini disiapkan untuk menyokong kebutuhan protein hewani pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, Winda Triana, membeberkan potensi perikanan darat di Kabupaten Lebak sebenarnya sangat besar, namun cara budidayanya masih kaku. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar seleksi calon kafilah untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-24 tingkat Provinsi Banten tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Yasmin Binong Curug pada Jumat 7 Agustus 2026. Asisten Pemkesra Kabupaten Tangerang Prima Saras Puspa menegaskan, Pemkab mematok target tinggi untuk kembali membawa pulang Piala Juara Umum buat ke-6 kalinya secara beruntun. Sekian kelas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung gereja untuk Anda. Selamat mendengarkan.
2: Selamat datang dalam program Lentera Hati, sebuah renungan Kristen di hari Minggu. Program ini dipersembahkan oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia Kota Serang, Provinsi Banten. Anda bisa mengenal Yayasan Yaski lebih mendalam dengan mengunjungi www.yaski.co.id. Pendengar, jika Anda ingin berinteraksi dengan kami, Anda bisa menghubungi kami di 021 594 94223 di hari dan jam kerja.

Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam kasih-Mu. Terima kasih atas segala berkat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah melalui karya Roh Kudus, kami semakin memahami kasih Tuhan, diteguhkan dalam iman, dan dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Seringkali kita merasa seperti murid-murid Yesus yang sedih dan bingung ketika mendengar bahwa Yesus harus pergi. Bagi mereka, kehadiran Yesus secara langsung adalah sesuatu yang sangat berharga. Mereka dapat melihat Yesus, mendengar pengajarannya, berjalan bersamanya, dan menyaksikan karyanya. Rasanya sulit membayangkan bagaimana mereka dapat melanjutkan hidup tanpa kehadiran Yesus di sisi mereka. Namun, Yesus menjelaskan bahwa kepergiannya justru membawa sesuatu yang lebih baik. Pernyataan ini mungkin sulit dipahami karena manusia sering melihat kehilangan sebagai sesuatu yang menyedihkan. Tetapi Yesus mengetahui bahwa selama ia hadir sebagai manusia, kehadirannya masih terbatas oleh ruang dan waktu. Ia hanya dapat berada di satu tempat pada satu waktu. Melalui Roh Kudus, kehadiran Tuhan dinyatakan dengan cara yang berbeda. Roh Kudus hadir untuk menyertai setiap orang percaya dimanapun dan kapanpun. Tuhan tidak lagi hadir hanya di satu tempat tertentu, tetapi ia tinggal dekat dengan setiap hati yang percaya kepadanya. Inilah anugerah besar yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Roh Kudus bukan hanya pengganti kehadiran Yesus, tetapi pribadi Allah yang hadir untuk menolong, menguatkan, menghibur, dan juga membimbing kita. Ketika kita menghadapi pergumulan, merasa lemah, atau tidak tahu harus mengambil langkah apa, Roh Kudus hadir untuk memberikan penghiburan dan menuntun kita kepada kebenaran Tuhan. Melalui karya Yesus, hubungan manusia dengan Tuhan dipulihkan sehingga Tuhan dapat tinggal dalam kehidupan setiap orang percaya. Kehadiran Tuhan tidak lagi hanya dicari di satu tempat, tetapi dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan hadir dalam setiap perjalanan hidup kita dan terus bekerja membentuk hati kita. Ada kalanya kita mengalami masa ketika merasa sendirian, kehilangan arah, atau merasa Tuhan jauh dari kehidupan kita. Namun, renungan ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Bahkan dalam situasi yang terasa sulit, Tuhan tetap hadir dan memberikan pertolongan melalui Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Karena itu, kita diajak untuk tidak hanya melihat apa yang hilang dalam hidup kita, tetapi juga menyadari karya Tuhan yang sedang berlangsung. Roh Kudus hadir untuk memberikan kekuatan, damai sejahtera, dan tuntunan setiap hari. Kita dapat menjalani hidup dengan percaya karena Tuhan selalu menyertai dan berjalan bersama kita.

Roh Kudus hadir untuk menjalankan karya yang penting dalam kehidupan manusia, yaitu menyadarkan dunia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ketika Roh Kudus menyatakan kesalahan dalam hati manusia, tujuannya bukan untuk membuat seseorang merasa tidak berharga atau hanya dipenuhi rasa bersalah. Roh Kudus bekerja dengan kasih untuk membuka mata rohani manusia agar dapat melihat keadaan dirinya dan menyadari betapa besar kebutuhan akan Tuhan. Roh Kudus menyadarkan manusia tentang dosa, terutama dosa karena tidak percaya kepada Yesus. Dosa bukan hanya tentang tindakan yang salah, tetapi juga tentang hati yang menjauh dari Tuhan. Melalui pekerjaan Roh Kudus, manusia dapat menyadari bahwa mereka memerlukan pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Kesadaran ini menjadi awal dari pertobatan dan perubahan hidup yang sejati. Selain menyadarkan tentang dosa, Roh Kudus juga menyatakan tentang kebenaran Tuhan. Kebenaran yang berasal dari Allah bukan sekedar mengikuti standar manusia, tetapi dinyatakan melalui Yesus Kristus. Yesus telah menyelesaikan karya keselamatan dan menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan yang benar. Melalui Dia, manusia dapat kembali memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Kebenaran yang diberikan Tuhan menjadi kabar baik bagi setiap orang percaya. Kita tidak perlu mengandalkan kekuatan sendiri untuk mendapatkan penerimaan dari Tuhan. Melalui iman kepada Yesus, kita menerima kasih karunia dan dibenarkan di hadapan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan pemberian Tuhan yang penuh kasih. Roh Kudus juga menyadarkan manusia tentang penghakiman. Hal ini bukan bertujuan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menunjukkan bahwa kuasa dosa dan kejahatan telah dikalahkan melalui karya Yesus. Tuhan ingin menyakitkan kita bahwa kegelapan tidak memiliki kuasa terakhir, karena kemenangan telah diberikan melalui Kristus. Karya Roh Kudus dalam hidup manusia bukanlah untuk menghukum, melainkan untuk membawa pembebasan. Ia menolong manusia melihat kesalahan, menerima pengampunan, dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Sampai hari ini, Roh Kudus terus bekerja melalui firman Tuhan, melalui kehidupan orang percaya, dan melalui dorongan yang lembut di dalam hati. Karena itu, marilah kita membuka hati terhadap pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika Tuhan mengingatkan dan menuntut kita, itu adalah bentuk kasih-Nya agar kita semakin dekat dengan-Nya. Tujuan utama karya Roh Kudus adalah membawa manusia kepada Yesus, satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup.

jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikian firman Tuhan.

0: pendengar, kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara para pendengar yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dengan suara saya, Pendeta Aryo Basuki, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Cibubur, untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Seperti biasa, sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk dapat memahami firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang begitu mengasihi kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mohon pimpinan-Mu agar kami dapat belajar firman Tuhan bersama-sama. Berkuasalah atas hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami, sehingga ketika kami belajar firman-Mu, kami mengerti, kami memahami, bahkan termotivasi untuk melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan kesempatan ini, waktu ini, di dalam kendali kuasa Roh Kudus untuk menolong kami menikmati berkat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Para pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan, banyak orang menganggap bahwa pekerjaan Roh Kudus hanya terjadi di dalam gereja atau hanya dirasakan oleh orang percaya. Namun, Yesus justru mengajarkan bahwa Roh Kudus bekerja atas seluruh umat manusia atau dunia. Sebelum seseorang bertobat, Roh Kudus sudah terlebih dahulu bekerja di dalam hati mereka. Saya akan membacakan ayat Alkitab yang menjadi pokok pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 7-11. Demikianlah firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Para pendengar yang saya kasih di dalam Tuhan, percakapan yang ditulis di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7-11 ini terjadi pada malam terakhir sebelum penyalipan Yesus. Murid-murid sedang diliputi kesedihan karena Yesus akan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata sesuatu yang mengejutkan. Demikian, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Para pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan, mengapa lebih berguna jika Yesus pergi? Karena melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga, Roh Kudus akan datang untuk melanjutkan karya keselamatan secara lebih luas kepada seluruh dunia. Dalam ayat 8-11, Yesus menjelaskan tiga pekerjaan utama Roh Kudus terhadap dunia. Yang pertama, Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Saya akan membacakan ulang Yohanes pasal 16 ayat 8 dan 9. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Para pendengar, arti menginsafkan yang kata Yunaninya adalah elenko, berarti menyatakan kesalahan, membuka kedok, membuktikan atau meyakinkan seseorang bahwa ia bersalah. Ini bukan sekedar membuat orang merasa bersalah, Tetapi Roh Kudus membuka mata manusia sehingga mereka melihat kondisi rohaninya yang sebenarnya. Dosa yang terutama di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8-9 tadi, Yesus tidak berkata karena mereka mencuri atau karena mereka berzinah. Tapi Yesus berkata, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ketidakpercayaan kepada Kristus adalah akar seluruh dosa. Segala dosa lainnya merupakan buah dari hati yang menolak Kristus. Para pendengar yang budiman, banyak orang merasa dirinya cukup baik. Mungkin para pendengar demikian juga. Rajin beribadah, suka menolong, hidup bermoral. Tetapi Roh Kudus menunjukkan bahwa kebutuhan terbesar manusia bukan menjadi lebih baik, melainkan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Tidak ada seorang pun datang kepada Kristus hanya karena argumen yang hebat. Semua orang datang karena Roh Kudus telah membuka hati mereka. Misalnya, ruangan yang gelap tampak bersih, tetapi ketika cahaya matahari masuk melalui jendela, debu yang sebelumnya tidak terlihat menjadi jelas. Itulah karya Roh Kudus. Ia tidak menciptakan dosa, tetapi Roh Kudus memperlihatkan dosa yang selama ini tersembunyi atau tak terlihat, sehingga manusia itu akan insaf terhadap dosanya. Pekerjaan Roh Kudus terhadap dunia tidak saja menginsafkan dunia akan dosa, tetapi yang kedua, Roh Kudus juga menginsafkan dunia akan kebenaran. Saya akan membaca dari Yohanes pasal 16 ayat 8 dan 10. Demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Para pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan, mengapa kenaikan Yesus membuktikan kebenaran? Karena Allah Bapa menerima dan memuliakan Yesus Kristus. Seandainya Yesus seorang penipu, ia tidak mungkin dibangkitkan dari kematian, apalagi dimuliakan. Kenaikan Yesus menjadi bukti bahwa seluruh perkataan Yesus adalah benar. Roh Kudus menyatakan bahwa Yesus benar, Yesus kudus, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kebenaran ini bukan hasil pendapat manusia. Karena di zaman sekarang setiap orang merasa memiliki versinya sendiri tentang kebenaran. Namun Roh Kudus tidak membawa manusia kebenaran menurut saya sendiri. Roh Kudus membawa manusia kepada Kristus yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Maka orang percaya membutuhkan Roh Kudus setiap hari agar tidak tertipu oleh ajaran palsu, filsafat dunia, relativisme moral, nilai-nilai budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Semakin Roh Kudus bekerja, semakin Kristus dimuliakan di dalam hidup orang itu. Apakah pekerjaan Roh Kudus atas umat manusia di dunia? Yang ketiga, Roh Kudus menginsafkan dunia akan penghakiman. Saya akan membacakan Yohanes 16 ayat 8 dan 11 untuk para pendengar. Demikianlah firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Yang berlagak seperti penguasa dunia adalah iblis. Melalui salib dan kebangkitan Kristus, kuasa iblis telah dipatahkan. Kemenangan Kristus sudah dipastikan. Maka bagi manusia, jika iblis saja telah dihukum, maka semua orang yang tetap berada di bawah kuasa iblis juga akan menghadapi penghakiman dan dihukum Allah. Roh Kudus memperingatkan manusia bahwa hidup ini tidak berakhir di kubur. Akan ada hari penghakiman. Maka para pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan, banyak orang hidup seolah-olah tidak ada pertanggungjawaban. Tetapi Roh Kudus terus mengingatkan bahwa setiap manusia akan berdiri di hadapan Allah untuk mengalami penghakiman. Karena itu Injil harus diberitakan sekarang, mumpung masih ada kesempatan untuk bertobat. Para pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan, benang merah ketiga pekerjaan Roh Kudus, perhatikan urutannya. Roh Kudus menunjukkan dosa kepada umat manusia. Roh Kudus menunjukkan kepada umat manusia bahwa Kristus adalah kebenaran, dan Roh Kudus memperingatkan umat manusia akan adanya penghakiman. Inilah pola pemberitaan Injil. Tanpa kesadaran dosa, orang tidak merasa membutuhkan juru selamat. Tanpa mengenal Kristus, orang tidak menemukan keselamatan. Tanpa memahami penghakiman, orang tidak melihat pentingnya untuk bertobat. Maka implikasinya bagi kita orang percaya, bersyukurlah atas karya Roh Kudus. Jika hari ini kita percaya kepada Yesus Kristus, itu bukan karena kecerdasan kita. Itu karena Roh Kudus telah terlebih dahulu bekerja membuka hati kita. Jangan menggantikan pekerjaan Roh Kudus. Kita memang dipanggil untuk memberitakan Injil, tetapi hanya Roh Kudus yang dapat mengubah hati manusia. Karena itu, penginjilan harus selalu disertai doa. Yang terakhir, hiduplah peka terhadap teguran Roh Kudus. Roh Kudus tidak berhenti bekerja setelah kita percaya. Ia terus menginsafkan, menguduskan, dan membentuk kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Orang yang terus menolak teguran Roh Kudus akan semakin mengeraskan hatinya. Sebagai ilustrasi, sebelum saya menutup pembahasan firman Tuhan pada kesempatan ini, seorang dokter tidak langsung memberikan obat kepada pasiennya. Ia terlebih dahulu menunjukkan hasil pemeriksaan. Mengapa? Karena seseorang tidak akan menghargai obat apabila ia tidak sadar bahwa dirinya sakit. Demikian pula Roh Kudus, ia terlebih dahulu memperlihatkan penyakit dosa kepada manusia, kemudian Roh Kudus itu menunjukkan kepada Kristus sebagai satu-satunya obat. Lalu Roh Kudus memperingatkan akibat jika obat itu ditolak. Sebagai kesimpulan, dalam Yohanes pasal 16 ayat 7-11, Yesus menegaskan bahwa karya Roh Kudus terhadap dunia adalah karya yang menyelamatkan sekaligus menghakimi. Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa dengan menyingkapkan akar persoalan, yaitu ketidakpercayaan kepada Kristus. Roh Kudus juga menginsafkan akan kebenaran dengan menyatakan bahwa Yesus yang telah bangkit dan dimuliakan adalah satu-satunya juru selamat yang benar. Roh Kudus juga menginsafkan akan penghakiman dengan memperingatkan bahwa iblis telah dikalahkan, dan setiap orang yang tetap menolak Kristus akan menghadapi penghakiman Allah. Karena itu, respon yang benar adalah membuka hati terhadap pekerjaan Roh Kudus, bertobat, kemudian percaya kepada Yesus Kristus. Bagi orang percaya, bagian ini juga menjadi dorongan untuk hidup dalam ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus, serta setia memberitakan Injil sambil mengandalkan Dia yang sanggup mengubahkan hati manusia. Kiranya para pendengar mengalami dan menanggapi dengan tepat karya Roh Kudus dalam hidup manusia. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau yang menolong umat manusia untuk insaf akan dosanya, insaf akan kebenaran, dan insaf akan penghakiman. Kiranya Roh Kudus juga menolong kami untuk beriman percaya kepada Yesus Kristus, dan setia kepada pimpinan Roh Kudus, taat kepada pimpinan Roh Kudus, terus menanggapi karya Roh Kudus di dalam hidup kami, menjadikan kami semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas firman-Mu, ya Allah. Tuntunlah kami untuk hidup di dalam kehendak firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami, kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.

Anda baru saja mendengarkan program Lentera Hati yang dipersembahkan oleh Yayasan Yaski. Jika Anda ingin mengenal lebih dalam tentang Yayasan Yaski, Anda bisa mengunjungi www.yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemen Imipas dan juga mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan juga nomor telegram. Dikutip dari laman resmi kemenimipas.go.id, rekrutmen CPNS telah beredar beberapa kali di media sosial dan juga telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kemenimipas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Sekian cek fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri

Masih di Banten Pagi Peringer untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalannya. Atau bahkan saat ini baru keluar kandang ya. Baru mau pergi ke CFD mungkin ya. Pokoknya hati-hati di jalan, pendengar. Dan kami ingatkan kembali bahwa Pro 1 Banten dan juga Pro 2 Banten ini hadir di Kota Serang Fair ya. Kita ada studio mini di sana. Ini tepatnya di Stadion Maulana Yusuf Serang. Jadi hadirnya tuh dari jam 3 sore sampai jam 10 malam nih pendengar. Nah untuk Anda yang mungkin juga bingung nih hari minggunya mau kemana sore-sorenya nanti, ini mungkin bisa langsung merapat aja ke studio mini RRI Banten yang ada di Kota Serang Fair ya. Jadi untuk Anda semua yang mungkin mau on air juga gitu, promo-promo produk UMKM-nya atau mungkin sekedar ikutan kuis, boleh banget ya pendengar ya. Karena kita ada kuis juga di studio mini kita, bisa bawa pulang banyak hadiah. Jadi silakan aja langsung mampir ke booth ataupun studio mini RRI Banten di Kota Serang Fair 2026, tepatnya di dalam Gor Basket gitu ya. Nah di Kota Serang Fair ini juga banyak banget jajan-jajanan pendengar, produk-produk UMKM mulai dari makanan, fashion, kemudian pernak-pernik, terus juga ada bag charm. Ini banyak banget ya, dan lucu-lucu tentunya, harganya juga affordable ya. Jadi silakan pendengar, dan untuk Anda yang mungkin juga sangat menyukai konser, mau moshing, ini juga tiketnya gak mahal ya. Jadi cukup belanja di UMKM, stand UMKM yang ada di Kota Serang Fair sebesar Rp30.000 gitu ya. Nanti notanya bisa digunakan untuk masuk ke dalam area konser gitu ya, di panggung utama gitu. Jadi gak mahal nih pendengar ya. Untuk warga Kota Serang ataupun warga Provinsi Banten gitu ya, ini silakan bisa diikuti sampai tanggal 10 Agustus ya. Masih sampai besok nih pendengar untuk Kota Serang Fair ini berlangsung gitu ya. Silakan untuk Studio Mini RRI Banten, sekali lagi ada di Stadion Maulana Yusuf Serang di Kota Serang Fair.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Selamat pagi penyiar Banten. Aduh, jadi cegukan ya. Tapi berbicara tentang cegukan ya penyiar, kadang-kadang emang gak sadar ya, tiba-tiba cegukan, kenapa sih gitu ya. Nah, berdasarkan informasi yang kami kutip dari kemkes.go.id pendengar. Jadi ternyata cegukan ini adalah kontraksi pada otot diafragma ya, di mana otot yang membatasi dada dan perut gitu ya, ini terjadi secara tiba-tiba dan juga tidak disadari. Nah, ini juga saat kontraksi tersebut terjadi, pita suara menutup hingga menimbulkan suara cegukan dan biasanya bunyi hik gitu ya. Nah, ini cegukan ternyata dapat disebabkan oleh beberapa hal. Jadi yang pertama, salah satunya adalah makan terlalu banyak atau terlalu cepat. Nah, kemudian juga mengkonsumsi makanan yang panas dan pedas ya. Kemudian juga bisa karena mengkonsumsi minuman bersoda atau beralkohol. Dan juga mungkin karena menelan udara saat mengunyah atau menghisap permen gitu ya. Kemudian juga menelan terlalu banyak udara, ini juga menjadi salah satu penyebab cegukan gitu ya pendengar ya. Dan mengalami perubahan suhu secara tiba-tiba, ini juga menjadi salah satu penyebab cegukan. Atau bisa merasa gugup, terlalu bersemangat ataupun stres gitu ya. Ini juga menjadi salah satu penyebab cegukan. Nah, umumnya cegukan ini berlangsung beberapa detik hingga beberapa menit pendengar. Tapi kalau Anda mengalami cegukan yang tidak berhenti ya, selama 3 jam atau lebih, ini mungkin bisa segera berkonsultasi kepada dokter gitu ya. Jadi mungkin memang kalau lebih dari 3 jam atau bahkan lebih dari 5 menit, 10 menit, setengah jam, ini harus berkonsultasi dengan dokter ya. Informasinya mendengar kami kutip dari kemkes.go.id.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara, pergiar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Sarang Fair 2026 menjadi salah satu event hiburan dan ekonomi kreatif terbesar di Kota Serang dengan menghadirkan rangkaian acara menarik bagi masyarakat. Acara ini berlangsung selama 4 hari dari tanggal 7 Agustus hingga 10 Agustus 2026 dan dimeriahkan oleh konser musik dengan penampilan guest star lokal hingga nasional. Kabid Perindustrian Dinkop UKM Perindak Kota Serang, Tubagus Angga Jaisartika, berharap acara ini berjalan dengan lancar dan dengan tingginya antusiasme pengunjung bisa meningkatkan omset penjualan UMKM yang ada di Serang Fair 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suangsa, meminta Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP dan juga Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bersinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Sinergi antara KDMP dan SPPG dapat menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Tidak hanya dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga dalam menggerakkan aktivitas ekonomi lokal. Sekian kilas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat.
1: Widih, menarik juga ya.
2: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
2: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
2: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
3: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari. Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini. Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pong pendengar, satu buah lagu dari Cintaku Ya. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 10 siang lebih 19 menit ya. Dan saat ini untuk adik-adik juga yang baru bergabung, selamat bergabung di Banten siang saat ini. Kak Ilma punya banyak banget lagu-lagu anak ya yang akan Kak Ilma putarkan. Jadi untuk adik-adik semua, memang saat ini kita Kak Ilma juga akan terus menghadirkan musik-musik anak mungkin ya, karena memang sesinya adalah untuk adik-adik semua untuk siang hari ini. Adik-adik yang mungkin temannya ulang tahun, mau ngucapin selamat ulang tahun gitu ya, atau mau kirim-kirim salam di siang hari ini juga boleh banget. Minta dipandu sama ayah bundanya ya. Mau minta ayah bunda, mau minta request lagu ataupun kirim-kirim salam ke RRI Banten gitu ya. Nomornya silakan dicatat ya adik-adik, di 08111450949.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pergi Hari Pro 1 Banten tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10.53 waktu Indonesia Barat. Tandanya Kak Ilma juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar adik-adik semua dan juga ayah bunda ya. Setelah ini akan ada rekan saya Kartika Rahmi yang akan kembali temani Anda hingga tepat di pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan tepat di pukul 11 juga kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak dinamika olahraga pendengar yang disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Abdul Hakim dan juga Andika, Ilma Ovia pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.
1: Mau tahu sebuah rahasia enggak?

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: I enjoyed actually, that was
2: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dapat permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Sinyonya Tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dowf menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu, pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
2: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah berlaku, kaki kanan mencoba disundul. Gol! Nampaknya
2: laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
3: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: We have to understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas voli putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga!

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi ya menyapa dan menemani Anda tentunya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, setelah sebelumnya ada rekan saya Ilma Avia. Dan saat ini Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Nah, ngomong-ngomong nih pendengar, bagaimana dengan hari Minggu Anda ya? Karena besok kita udah masuk hari Senin ya. Kan ada juga nih yang bikin Senin ini jadi sindrom yang kemudian bikin kita overthinking ya pendengar. Dan tentunya di hari Minggu ini, jika Anda merasakan hari Minggu yang sangat berkesan, boleh saja dibagikan melalui WhatsApp kami, tentunya masih sama ya, gak pindah-pindah, di 08111 450949.

0: Pro 1 Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
5: Tentu nak, ada apa?
4: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku gak berani bicara.
5: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
6: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.
2: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di Banten siang ini ya, masih bersama saya Kartika Rahmi, dan kami mengucapkan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan biasanya kalau di bulan Agustus nih relate sama hari kemerdekaan ya pendengar. Untuk itu bahkan Istana Merdeka di Jakarta membuka kesempatan untuk kita semua ya mengikuti upacara 17 Agustus. Intinya tuh kayak war tiket konser ya, tapi bedanya kita lagi war tiket untuk jadi penonton upacara pendengar. Dan berkaitan dengan hal tersebut juga ada kabar yang menggembirakan datang dari Pandeglang ya pendengar, bahwa sebanyak 50 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka terpilih di Kabupaten Pandeglang mulai menjalani rangkaian latihan intensif menghadapi upacara peringatan HUT RI ke-81. Wah, gak kerasa ya pendengar. Ternyata Indonesia sudah berumur ke-81. Dan para pelajar pilihan dari berbagai sekolah menengah atas tersebut disiapkan secara matang untuk mengemban tugas pengibaran bendera merah putih. Koordinator Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Pandeglang, Ade Maisaroh, menjelaskan komposisi anggota Paskibraka tahun ini bahkan terbagi secara merata pendengar, dengan jumlah masing-masing 25 orang putra dan putri. Dan ada juga proses seleksi yang ketat ya, karena mereka menunjukkan nama baik dari Kabupaten Pandeglang. Dan tentunya kita sebagai warga Banten bisa memberikan apresiasi yang begitu berharga kepada perjuangan mereka. Karena proses seleksinya ini ada tahapan administrasi, ujian tertulis komputer, samapta, hingga baris berbaris telah dilalui para peserta sebelum terpilih. Dan juga rangkaian kegiatan pembinaan tersebut akan dipusatkan di lokasi karantina di sekitar alun-alun Pandeglang.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Sebanyak 270 siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Lebak, Banten dijadwalkan mulai menempati gedung permanen Sekolah Rakyat di Kecamatan Panggerangan pada 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Iwan, mengatakan jumlah peserta didik Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 mengalami peningkatan dibandingkan kuota sebelumnya. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau MenPPPA Arifa Fauzi menyampaikan keprihatinan atas temuan senjata narkotika serta puluhan keping VCD bermuatan pornografi. Temuan tersebut berada di salah satu ruangan sekolah di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, seperti biasa di pukul 12 waktu Indonesia Barat selalu ada siaran seni tradisional dan budaya. Jadi untuk Anda yang memiliki rekomendasi lagu-lagu daerah favorit Anda maupun ya makanan-makanan khas dari daerah Anda, silakan bisa langsung dibagikan melalui WhatsApp kami, tentunya di 08111450949.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin?
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.
2: Banten Siang Ini, 94,9 FM. Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Pendengar masih di siaran seni tradisional dan budaya ya. Biasanya kalau sudah jam segini kita akan mencari-cari kuliner ya, makanan ya, apalagi ini weekend atau masak sendiri gitu. Dan juga karena lapar ya, biasanya setengah satu ini udah lapar gitu. Dan berkaitan juga dengan lagu yang baru saja kita dengerin, yaitu Urangka Baduy, tentunya dari Banten ya pendengar. Di sini ada juga budaya yang diwujudkan melalui makanan. Kayaknya kalau ngomongin Banten, pecak bandeng, rabek, ini merupakan hal yang biasa dan populer juga ya. Selain itu ada mie laksa pendengar. Jadi berbeda dengan laksa pada umumnya, laksa Tangerang memiliki keunikan dan cita rasa khas tersendiri. Nah, mie laksa ini terbuat dari tepung beras putih yang sudah direbus dan kuah kaldu ayam yang disiramkan pada semangkuk mie. Dan menikmati semangkuk mie laksa tak lengkap rasanya jika tanpa parutan kelapa yang sudah disangrai serta kacang hijau sehingga menambah kan rasa manis ya. Dan sebelum disajikan, masakan ini diberi potongan daun kucai untuk memperkaya aroma. Dan biasanya mie ini dipadukan dengan opor ayam, telur rebus, dan tahu sebagai pelengkap yang sempurna. Nah, kalau di Tangerang sendiri nih pendengar, ada dua jenis laksa. Laksanya yang dibuat oleh pribumi dan laksa nyonya yang dibuat oleh etnis Cina di Tangerang. Wah, ini unik ya. Kira-kira apakah ada perbedaannya atau Anda justru pernah mencicipinya?

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Tentara.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Fungsi dan manfaat dari call center 1500813 yang mengusung satu nomor solusi transportasi Jakarta adalah melayani 5 jenis layanan.
3: Apapun bentuk tindakan yang dilakukan dalam rangka menjaga wilayah Tanah Abang bersih dari peredaran ilegal dari tramadol.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Rowli Hutahayan. Sari berita penting. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan layanan tanggap darurat Dinas Perhubungan. Pemerintah Kota Jakarta Pusat berkomitmen memberantas peredaran tramadol ilegal di wilayah Tanah Abang. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan layanan tanggap darurat Dinas Perhubungan. Rizky Basuki melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan call center Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta dengan nomor 1500813. Layanan tanggap darurat itu menyediakan 5 jenis pelayanan transportasi bagi masyarakat. Dalam acara peluncuran tersebut, Pramono menyatakan layanan yang disediakan mulai dari derek kendaraan gratis hingga pemanduan kendaraan jenazah. Sebab pemanduan kendaraan jenazah sering menjadi permasalahan lalu lintas di Jakarta. Demikian disampaikan Pramono dalam acara peluncuran call center Dinas Perhubungan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pagi tadi.
2: Fungsi dan manfaat dari call center 1500813 yang mengusung satu nomor solusi transportasi Jakarta adalah melayani 5 jenis layanan. Yang pertama adalah derek kendaraan secara gratis. Yang kedua adalah pemanduan kondisi darurat. Yang berikutnya adalah pemanduan kendaraan jenazah. Kemudian pengaduan sarana dan prasarana lalu lintas. Serta yang terakhir adalah penanganan kalau terjadi musibah di lapangan.
4: Call center itu beroperasi secara penuh selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Sebanyak 52 petugas disiagakan untuk merespons dan memberikan pelayanan kepada warga secara bergantian. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema teknis untuk memastikan tidak terjadi penumpukan antrian panggilan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menyatakan pemerintah Kota Jakarta Pusat bersama dengan Forkopimko dan elemen masyarakat berkomitmen memberantas peredaran tramadol ilegal di wilayah Tanah Abang. Komitmen tersebut disampaikan Arifin usai deklarasi bersama warga dan berbagai organisasi masyarakat di Tanah Abang. Arifin mengatakan deklarasi dilakukan karena adanya keresahan orang tua, guru, serta tokoh masyarakat terhadap penjualan tramadol yang dinilai masih berlangsung secara terbuka. Arifin menyebut penggunaan tramadol tanpa resep dokter dapat membahayakan masyarakat, terutama generasi muda.
3: Kami tadi sudah mengingatkan, apapun bentuk tindakan yang dilakukan dalam rangka menjaga wilayah Tanah Abang bersih dari peredaran ilegal dari tramadol, tentu harus menghormati aturan hukum yang ada. Tetap menjunjung tinggi hukum, tidak boleh ada yang main hakim sendiri, tidak boleh melakukan tindakan kekerasan. Seluruh kegiatan ini tetap harus terkoordinasi, harus tetap bersama-sama dengan jajaran Forkopimko. Saya yakin dan percaya Forkopimko selalu bersama dengan warganya. Forkopimko tentunya menyambut baik semua gerakan yang dilakukan oleh seluruh komunitas Tanah Abang. Mudah-mudahan dengan cara ini Tanah Abang bisa bersih dari peredaran tramadol.
1: Usai deklarasi, masyarakat bersama jajaran terkait akan melakukan patroli di sejumlah titik yang disinyalir menjadi lokasi penjualan tramadol ilegal. Pemerintah juga akan memasang spanduk dan banner sebagai peringatan kepada penjual maupun pembeli. Arifin menegaskan upaya pemberantasan harus tetap dilakukan sesuai aturan hukum dan tidak boleh ada tindakan main hakim sendiri. Menjelang hari jadinya ke-65 tahun, Kuartir Nasional atau Kuarnas Gerakan Pramuka menggelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Denny Supriyadi melaporkan.
5: Menjelang hari jadinya yang ke-65 tahun, Kuartir Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka menggelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan yang diikuti oleh ratusan anggota pramuka dari berbagai wilayah di Jakarta dipimpin langsung oleh Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka, Budi Waseso, yang sebelumnya telah berziarah ke makam sejumlah tokoh nasional di antaranya Insinyur Soekarno, kemudian Pak Harto dan Butin Soeharto yang telah membesarkan pramuka hingga saat ini. Dalam amanatnya kepada peserta upacara, Budi Waseso menyampaikan bahwa sebagai generasi penerus untuk tidak melupakan jasa para pahlawan sebagai pendahulu yang telah berkontribusi dan berjasa bagi kemajuan bangsa dan negara. Demikian disampaikan Budi Waseso hari ini.
6: Generasi-generasi penerus itu harus diingatkan bahwa kita harus selalu menghargai para pahlawan-pahlawan kita. Kita harus ingat jasa-jasa beliau, karena tanpa beliau kita tidak ada. Yang kedua, kita harus punya tanggung jawab untuk meneruskan cita-cita beliau semua, ya, sehingga negara Indonesia nanti ke depan adalah negara yang lebih baik daripada hari ini dan seterusnya selalu lebih baik. Gitu.
5: Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso menambahkan, usai upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan dalam rangka Hari Pramuka ke-65 tahun, pihaknya akan melanjutkan kegiatan tabur bunga di laut pada 15 Agustus mendatang. Kemudian menggelar upacara ulang janji Gerakan Pramuka pada 13 Agustus 2026 di Buperta Cibubur, dan di hari yang sama diadakan Jambore Nasional yang diikuti oleh puluhan ribu peserta. Demikian Deni Supriyadi, RRI Jakarta melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang meningkatkan kewaspadaan serta menyiagakan unit pemadam guna mengantisipasi ancaman kebakaran di tengah musim kemarau ekstrim. Ridwan Maulana melaporkan.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBDPK Kabupaten Pandeglang meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi ancaman kebakaran di tengah musim kemarau. Pemerintah daerah memetakan sejumlah titik rawan guna memastikan kesiapsiagaan unit penanganan darurat berjalan optimal. Kepala BPBDPK Kabupaten Pandeglang, Reja Ahmad Kurniawan, mengungkapkan potensi kebakaran di wilayahnya tergolong tidak terlalu besar namun tetap membutuhkan pengawasan ketat. Petugas pemadam kebakaran secara berkala memantau perkembangan kondisi lapangan untuk mengantisipasi kemunculan titik api secara tiba-tiba.
8: Di Pandeglang ini potensinya tidak terlalu besar, ya. Tapi tetap dalam apa kita tidak harus waspada, ya. Kita tetap waspada karena memang ada beberapa titik-titik yang bisa menyebabkan kebakaran di saat kemarau yang sangat ekstrim seperti ini.
7: Menurut Rija, TPA Bangkonol sejauh ini menjadi lokasi dengan resiko kebakaran terbesar. Ia meyakini tumpukan sampah kering yang mengandung gas metana di tengah cuaca panas dan kering sangat mudah terbakar. Pemerintah daerah menghimbau seluruh lapisan masyarakat agar meningkatkan kepedulian lingkungan serta menghindari aktivitas pemicu kebakaran. Kesadaran kolektif warga disebutnya menjadi kunci utama dalam menekan resiko bencana di daerah. Upaya mitigasi bencana terus diperkuat melalui koordinasi terpadu bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Langkah pencegahan dini dinilai Rija lebih efektif untuk melindungi keselamatan warga dari ancaman musibah kebakaran. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Guna mengatasi kekeringan pada musim kemarau ini, Dinas Pertanian Lebak membantu pompa air bagi para petani. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
9: Untuk membantu petani dalam hal pengairan pada musim kemarau ini, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak menjalankan program pompanisasi. Sebanyak 201 unit pompa telah disiapkan dan pengelolaannya diserahkan kepada kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar di Lebak mengatakan pompanisasi dilakukan untuk membantu petani memenuhi kebutuhan air dan mempertahankan produksi pertanian.
10: Selain ada sumber air permukaan, kita juga kan telah membantu pompa-pompa. Ada irigasi pompa, ada irigasi pipaan yang melalui Kementerian Pertanian, ya, dan juga dari APBD yang akan mulai dilakukan, ya.
9: Selain itu, Dinas Pertanian juga mengusulkan penambahan mesin pompa air kepada Kementerian Pertanian. Pemerintah berharap bantuan pompanisasi dapat mengurangi dampak kekeringan dan mencegah petani mengalami gagal panen. Kemarau panjang mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Lebak. Sejumlah sawah dan kebun petani mengalami kekeringan. Kondisi ini membuat pertumbuhan tanaman terganggu dan hasil panen menurun. Petani Kecamatan Cibadak Heri mengatakan mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan air, baik dengan membuat sumur bor maupun membeli air menggunakan tangki.
11: Alhamdulillah kalau musim kemarau emang agak susah. Ini kan airnya dapat beli gitu. Beli, kalau nggak beli mah nggak dapat. Nggak ada ini, nggak ada kangkung, nggak ada bayam.
9: Gitu. Keluhan serupa disampaikan petani sayur lainnya. Minimnya air membuat kualitas dan produksi sayuran menurun. Dinas Pertanian Kabupaten Lebak mengimbau petani agar mempertimbangkan kondisi air jika ingin melakukan penanaman baru pada musim kemarau kali ini agar tidak mengalami gagal panen. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Kota Serang Fair 2026 masih berlangsung hingga 10 Agustus, menghadirkan hiburan dan produk UMKM. Hari pertama sempat diwarnai gangguan keamanan, namun kembali kondusif. Lucy Astari melaporkan.
12: Kota Serang Fair 2026 berlangsung sejak 7 hingga 10 Agustus 2026 di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang. Kegiatan ini menyajikan pameran produk UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif, serta panggung hiburan bagi masyarakat. Namun pada hari pertama penyelenggaraannya, keramaian Kota Serang Fair sempat diwarnai gangguan keamanan. Polisi mengamankan 2 orang yang diduga terlibat pencopetan terhadap pengunjung. Keributan antar penonton juga sempat terjadi di area depan panggung hiburan. Petugas keamanan gabungan TNI, Satpol PP dan panitia kemudian bertindak untuk memisahkan pengunjung yang terlibat sehingga situasi kembali terkendali. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengimbau masyarakat yang hadir untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama mengikuti seluruh rangkaian Kota Serang Fair. Budi juga mengajak pengunjung tidak hanya menikmati hiburan, tetapi juga ikut menggerakkan perekonomian masyarakat dengan membeli produk UMKM Kota Serang.

0: Fakta Serang Fair menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan memasarkan produk lokal kepada masyarakat. Pada penyelenggaraan tahun 2025, Kota Serang Fair mencatat 383.232 pengunjung dengan nilai transaksi mencapai 11,3 miliar rupiah. Pemerintah Kota Serang berharap Kota Serang Fair tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan layanan tanggap darurat Dinas Perhubungan. Pemerintah Kota Jakarta Pusat berkomitmen memberantas peredaran tramadol ilegal di wilayah Tanah Abang. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 13 lebih ya ini ya. Berarti tandanya kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dangdut ya, kami buka lapaknya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang mau kirim-kirim pesan ya, selain itu mau kirim salam tentunya bisa ya, bisa teman tongkrongan, teman sekampung ataupun juga keluarga, bisa juga doi ya, dia orang yang istimewa. Dan masih kami tunggu tentunya di 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Prodangdut dangdut adalah kita ya. Jadi kita baru saja mendengarkan lagu Bener Neng Matam dari Median. Oh, ini lagunya dirilis tahun 2022 ya pendengar. Jadi untuk Anda yang mau request lagu sembari mengenang kembali ya sensasi dari lagu dangdut tersebut, masih bisa kami buka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp 0811145094949. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak, selamat siang juga. Ini datang dari kawasan Benggala. Request lagu Selamat Tinggal Duka dari Ona Sutra. Baik, lagunya sudah kami siapkan ya di playlist untuk yang hadir dari kawasan Benggala. Dan kirim salam buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk yang datang dari Benggala. Dan untuk Anda pendengar yang mau request, masih kami tunggu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas pada 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Dikutip dari laman resmi Kemenimipas.go.id, rekrutmen CPNS Kemenimipas telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kemenimipas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Sekian cek fakta siang ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Please call me ya. Jadi untuk Anda, please text us ya. Karena kan ini masih sesi request lagu dangdut ya pendengar. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, bagaimana dengan weekend Anda? Apakah seru atau ingin yang lebih seru atau pengen have fun gitu ya? Dan Anda tentunya bisa langsung aja ya mampir ke Kota Serang Fire. Ini hari ketiga ya, karena memang acaranya mulai dari tanggal 7 Agustus 2026. Mumpung masih ada waktu, dan tentunya tanggal 10 besok itu udah hari terakhir pendengar. Dan Anda pun juga bisa menikmati berbagai kuliner yang suka jajan ya. Bisa memilih jajanan lokal maupun jajanan unggulan, kuliner unggulan gitu di stand yang ada di sana. Selain itu Anda juga bisa healing-healing gitu dengan ikutin konser nyanyi bareng ya pendengar. Tapi tetap hati-hati, tetap jaga barang Anda, jangan sampai kehilangan. Pastikan ya ketika nanti pulang ya pendengar, Anda menghitung kembali jumlah teman ataupun orang yang Anda ajak ya. Kalau sampai ketambahan satu lumayan serem. Dan pendengar, Anda pun juga bisa mampir ke booth kami sebagai studio mini RRI Banten. Dan pada kesempatan kali ini ya, untuk kamu teman Pro 2 juga bakal didampingi ya, bakal bisa ketemu sama BTB ya. Sedangkan di Pro 1 untuk Anda semua pendengar pasti gak asik lagi ya, karena sering nongol di dialog juga, akan dipandu oleh Bram Adi. Jadi kalian, jadi Anda ya, Anda dan teman Pro 2 bisa langsung kirim salam, bisa request pesan di sana pendengar. Yang mau berbagi informasi seputar Serang Fire juga bisa langsung aja mampir ke studio mini RRI Banten. Kami tunggu kedatangannya di sana.

0: Satu Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
4: Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
5: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap, begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

0: Move On.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tak Berdaya dari Arafik ya. Sudah kami udarakan di ruang dengar Anda siang hari ini pendengar. Dan sudah ada yang request lagu Dangdut kali ini dari Kecamatan Cipocok Jaya. Saya request lagu Saat Bahagia. Ini versinya Romen Ungu featuring dari Neta Morenza. Dan katanya mau titip salam aja untuk semua pendengar setia RRI. Baik, untuk Kang Yusuf di Cipocok Jaya, lagunya sudah kami siapkan ya. Dan semoga aja pendengar makin semangat dapat salam dari Kang Yusuf ya. Langsung saja Saat Bahagia.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, gak kerasa ya, sudah pukul 14.52 dan masih dalam perayaan HUT Kota Serang ke-19. Dan tentunya kita tahu bahwa di Stadion Maulana Yusuf sedang ada Kota Serang Fire ya pendengar. Jadi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk seru-seruan bareng ya, dan mendengarkan siaran programa 1 dan programa 2 RRI Banten. Dan tentunya ya di pukul 16 nanti saya pun juga akan mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang informasinya telah dihimpun redaksi RRI Banten. Selamat mendengarkan siaran programa 1 dan programa 2 HUT Ulang Tahun Kota Serang pendengar.

Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Disiarkan langsung dari Studio Mini RRI Banten, Kota Serang Fair 2026 ya. Kali ini bersama Bram Adi lagi ya, dan juga...
2: Iya, kita ganti pemain teman Pro 2 dan juga pendengar hari ini. Kalau suaranya udah gak asing gitu kan.
1: Iya, kemarin juga udah sempat didengar ya.
2: Iya, kok agak deep banget ya, gak seperti biasanya nih gue nih.
1: Menyesuaikan.
2: Betul, belum nyebut ya, balik lagi bareng BTB.
1: Iya, dan juga Bram Adi pasti lagi dan lagi. Karena penyiar andal.
2: Memang, jadi kalau pendengar mungkin udah gak asing dengan Bram Adi. Bram Adi ini selalu mengikuti siaran luar studio gitu ya.
1: Lagi dan lagi. Karena tadi andalan harus.
2: Yes, kita menemani sampai jam berapa nih Bram Adi?
1: Sampai jam 10 nanti ya, jam 10 malam ya. Betul. Sampai pokoknya konser juga udahan, kita udahan.
2: Enggak lanjut aja, sampai besok lagi?
1: Enggak lah, tutup stadionnya. Jadi buat kalian ya... teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 kalau mau datang boleh ya ke Studio Mini juga mampir boleh ya.
2: Betul. Di mana sih lokasinya kalau boleh tahu Bram Adi?
1: Di Gor Basket ya, Stadion Maulana Yusuf Serang.
2: Biar lebih jelas lagi di mana tuh?
1: Di masuk aja pintu lihat ring basket. Nah, itu dia. Oke deh ya. Oke ya. Tetap bersama kami ya berdua ya yang akan menemani Anda pendengar.
2: Betul.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di Pro 1.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Masih disiarkan dari Studio Mini RRI Banten Pendengar di Kota Serang Fair 2026 ya. Masih barengan sama Bram Adi dan juga
2: BTB.
1: Iya, kita langsung aja nih ya, ngobrol.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Dan sama siapa nih?
2: Sudah hadir di tengah-tengah kita nih pendengar dan juga teman Pro 2, Bang Tahta Putra Bintang selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Prasarana Perhubungan Kota Serang dan Dishub Kota Serang.
3: Ya, terima kasih Mas BT dan Mas Bram dari RRI Banten Serang.
1: Ya. Kabar baik ya hari ini.
3: Alhamdulillah baik, masih, Mas Bram, Mas BT.
1: Masih semangat ya di hari ketiga nih.
3: Gue meledok makin
1: meledok.
3: Meledok
1: makin
3: ya.
1: Meledok
2: makin luar biasa.
1: Luar gitu biasa. Ya. Kalau melihat dari antusias ya, karena tadi Bang Tahta juga katanya udah dari hari pertama ya mengawal Kota Serang Fair ini. Melihat antusias warga Kota Serang yang datang ke Kota Serang Fair ini seperti apa mungkin bisa dijelaskan?
3: Iya. Dari hari pertama kalau dari kami melihat antusiasme pengunjung ya, terutama roda 2 sangat membludak ya. Alhamdulillah sekali kita bisa melihat antusiasme terkait untuk mengunjungi Serang Fair ini, untuk mungkin belanja UMKM kan, untuk meningkatkan, dan juga terutama ya gestarnya yang ditunggu kan. Selain dari belanja UMKM, pasti gestarnya juga yang ditunggu. Nah mungkin hari ini menjadi puncaknya juga nih, karena bintang tamunya juga ya cukup terkenal, dan asli warga Serang juga kan. Nah ini kita antisipasi nih dari sore ini nih, Mas Bram, Mas Pete.
2: Oke, benar. Seperti yang sampai juga sama Bang Tahta gitu ya, karena hari ini ada Mang Budi.
1: Mang
2: gitu,
1: Budi, uang saya ya, Mang Budi.
2: Mang Budi. Ada Mang Budi jadi nih. Iya, tapi kalau boleh tahu nih ya, dari di Kota Serang ini Bang Tahta gitu kan, bagaimana untuk kantong-kantong parkir yang tersedia di Kota Serang Fair? Karena kebetulan kan di stadion cukup luas juga gitu ya tempatnya. Apakah memang ada spot-spot atau kantong parkir yang tersebar gitu? Boleh disampaikan.
3: Ya betul, untuk dari parkir sendiri di dalam stadion memang resmi ya kita kelola, itu juga masuk ke pendapatan asli daerah, kita gunakan karcis juga, nominal juga sesuai dengan perda sebesar Rp2.000. Untuk kantong-kantong parkir juga memang untuk roda 4 sangat terbatas Pak kita. Kita utamakan, prioritaskan untuk roda 2. Untuk roda 4 sendiri mungkin hanya tamu undangan ataupun tenan yang drop off barang aja. Nah itu berada di sebelah sisi kiri sederet Taman Makam Pahlawan tuh, sepanjang Taman Makam kita siapkan. Tapi kalau memang tidak ada lagi kendaraan yang masuk roda 4 sampai dengan sore jam 6, kita isi dengan motor. Jadi hampir sepenuh dengan lingkaran stadion ini yang masih bisa kita isi motor. Terkecuali yang memang sudah disterilkan dari oleh panitia Serang Fair, itu tidak akan kita isi.
1: Kalau misalkan di area parkir tadi yang sudah disiapkan, kalau penuh itu ada alternatif tempat parkir sendiri atau seperti apa?
3: Jadi kita ada dua pintu utama, pertama di pintu gerbang utama dan pintu utara ya, yang arah dengan skateboard. Nah, apabila kita utamakan dulu pintu utama nih, apabila memang sudah penuh kita alihkan ke pintu utara, area kuliner, skateboard dan segala macam. Dan untuk kendaraan roda 4 juga yang sudah disiapkan oleh panitia Serang Fair itu berada di luar stadion, bisa di kantong parkir Gedung Golkar, UIN, Pemkot Lama, Rumah Makan Payakumbuh, Hotel Leden dan segala macam yang di luar stadion itu bisa digunakan untuk kendaraan roda 4. Oleh karena itu kendaraan roda 2 kita maksimalkan di dalam stadion dan kita batasi untuk roda 4-nya, Mas. Guna juga mendukung PAD, karena kenapa? Roda 4 kan cukup memakan banyak tempat space nih. Yang tadinya roda 4 yang bisa diisi satu mobil mungkin bisa keisi 10 motor. Oleh karena itu kita utamakan, berhubung ini eventnya tahunan dan juga ini sangat membludak, kita utamakan karena roda 4. Begitu Mas Bram, Mas Bete.
2: Tapi kalau dari semalam nih Bang Tasa gitu kan, karena kemarin tuh cukup ramai juga gitu ya. Bukan cukup lagi, malah ramai banget betul, sampai membludak gitu ya. Kalau dari di sub Kota Serang ini bagaimana melihatnya Bang Tasa?
3: Ya kita melihatnya sebuah rezeki bagi Pemkot Kota Serang. Di satu sisi ramai ini juga berdampak terkait peningkatan PAD, dan juga kita juga mengoptimalkan dari perhubungan ini ya, pengaturan lalu lintas dan pengarahan terkait parkirnya itu ya kita upayakanlah dan untuk melancarkan Serang Fair ini agar sukses dan lancar. Okay. Kami melihatnya rezeki lah, rezeki terkait Kota Serang sendiri, di satu sisi untuk pendapatan UMKM, di satu sisi untuk PAD dari sektor pendapatan asli parkir, retribusi parkir.
1: Terus kan tadi kan udah dari hari pertama sampai hari ketiga ini juga lumayan ramai ya. Kalau untuk lalu lintas sendiri tuh seperti apa, Bang Tahta ini?
3: Ya kalau lalu lintas ya nggak bisa memang kita sterilkan ya, karena memang untuk aksesnya sendiri itu cukup sangat sempit, Mas. Pertama dari jalur rel, oleh karena itu kita apa ya, langsung tarik aja tuh kendaraan yang memang nggak bisa masuk parkir, udah kita teruskan. Jangan sampai kendaraan roda 4 itu berhenti di pintu utama yang membuat macet. Oleh karena itu kita terus alirkan kendaraan-kendaraan roda 4 dan kita informasikan kalau sudah penuh di dalam, itu sudah kita buang langsung, Pak, keluar. Jangan lagi ada tawar-menawar, Pak, saya panitia sini, saya itu yang buat macet sebetulnya, Pak. Oleh karena itu ya kita tegas juga dari Dinas Perhubungan bahwasanya kalau memang di dalam sudah tidak ada space untuk roda 4, roda 2 ya kita akan tutup. Mohon maaf kepada masyarakat Kota Serang ya untuk apa, saling bekerja sama dalam hal ini, karena memang aksesnya juga ya terlalu sempit sih untuk di depan kan jalan juga kecil. Jadi begitu, Mas Bara, Mas Bete.
2: Nah, ini kan hari ketiga dan besok adalah hari puncak ini ya, Bang Tahta gitu ya. Apakah memang diproyeksikan lebih banyak lagi masyarakat Kota Serang, dan bagaimana dari Dishub Kota Serang untuk tadi ya, selain memberikan opsi-opsi lain gitu kan untuk parkir, apakah memang ada himbauan khusus untuk masyarakat Kota Serang, yaudahlah jalan kaki aja gitu kan biar makin sehat, atau seperti apa, Bang Tahta?
3: Kalau himbauan jauh-jauh hari sudah kita membuat juga di sosmed kami terkait titik-titik parkir khususnya roda 4, yang itu saya sampaikan tadi titiknya berada di luar kawasan stadion, ada di Gedung Golkar, ya itu apa ya, by step lah untuk berjalan kaki kan, by foot gitu tuh. Dan untuk motor memang sudah kita arahkan di dalam, tapi karena memang karena tamu undangan juga banyak membludak, kita siapkan juga space di dalam gitu, Mas. Jadi kita jauh-jauh hari juga sudah himbau kepada masyarakat untuk roda 2 di dalam kawasan stadion dan roda 4 di luar. Untuk pengunjung ya, untuk tamu undangan dan tinan, untuk beberapa barang bisa ke dalam sih.
1: Iya kan, hari ini kita juga siapkan. Diprediksi akan ramai ya.
3: Prediksi hari ini pasti membludak.
1: Membludak.
3: Apalagi terutama hari masih libur kan.
1: Iya, dan betul. Besok juga puncaknya gitu ya.
3: Iya, nah, betul. Besok penutupan juga kan.
1: Iya, betul. Itu kan mungkin ada kemacetan atau kepadatan ya mungkin terjadi gitu. Apakah ada persiapan untuk rekayasa lalu lintas sendiri, Kang, Bang?
3: Untuk rekayasa ya dari hari pertama sudah kita rekayasa, tidak ada perubahan, jauh perubahan ya. Jadi mungkin sama saja. Jadi yang kita arahkan antisipasi ini peningkatan jumlah pengunjung. Pasti nanti ya, yang dari semalam kita tutup mungkin jam 8, jam 9 itu sudah penuh. Mungkin ini lebih cepat lagi akan terpenuhi kan. Oleh karena itu kita alirkan lagi nanti, mungkin ya rekayasa tidak jauh beda dari hari pertama, sama saja. Kalau sudah penuh ya kita alihkan ke titik yang masih kosong. Ya tadi saya sampaikan pintu utama ini sudah penuh, kita arahkan di pintu utara yang arah skatepark. Kalau sudah penuh juga ya udah kita alihkan keluar. Nanti kita kontrol lagi di dalam masih ada space, baru kita buka lagi. Gitu, Mas.
2: Berarti memang untuk anak-anak muda gitu kan ya, lebih baik datangnya lebih sore gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Nanti malam-malam nanti alasannya aduh enggak dapat tempat gitu kan ya.
1: Dari sekarang ya,
3: udah sekarang ajak pacar, mama, papanya sekarang berangkat, jangan sampai kehabisan slot parkir.
1: Iya, kalaupun misalkan mau nonton konser malam ya datang sekarang juga bisa, ada UMKM.
3: Betul, bisa belanja dulu, bisa foto-foto dulu di spot-spot foto, mumpung belum gelap kan. Malam tinggal enjoy aja konser Budi Doremi.
1: Terbaik. Kalau Bang Tahta sendiri udah jajan-jajan belum nih di tenan UMKM-nya?
3: Alhamdulillah ya, minimal kopi mah pasti. Kopi gula aren.
2: Soalnya hari ketiga meledog ini mah, udah. Kopi gula
1: aren. Meledog, mubeng, kalau kata Pak Wahyu mubeng.
3: Mubeng.
2: Oke, dan kalau ini melihat mungkin himbauan untuk anak-anak muda gitu Kang ya, misalkan karena tadi cukup banyak volume kendaraannya gitu, apakah memang diprediksi bisa juga mereka sambil jalan kaki aja gitu untuk pasangan-pasangan biar lebih sehat untuk datang ke Kota Serang Fair gitu?
3: Iya, kalau kita lihat fenomena dari kemarin, kalau memang sudah kita tutup, pasti mereka pasti larinya parkir di luar. Nah itu pasti jalan kaki banyak itu yang jalan ke dalam tuh. Nah oleh karena itu kalau memang tadi saya sampaikan kalau mau parkir di dalam ya dari sekarang nih cari spotnya ya jajan dulu nikmatin pemandangan sore dulu baru malam nikmati konser. Kalau malam saya pastikan ya terutama bintang tamunya ini spesial pasti lebih ramai lagi Kang.
1: Karena ada dua juga gestarnya nih.
3: Ya.
1: Hari ini ada Biru Baru dan
3: Budi Doremi. Ya, Biru Baru dan Budi Doremi,
1: betul. Pasti lebih ramai harusnya
3: dari kemarin. Betul, lebih membludak nih.
1: Oke. Terus kemarin di tahun kemarin juga dari Disub juga tugas juga kan di Kota Serang Fair ya.
3: Betul,
1: nah,
3: betul.
1: Always. Ada perbedaan gak nih dari tahun kemarin sama tahun ini?
3: Yang jelas ada perbedaan karena di tahun pertama mungkin di pertama kali dilaksanakan tahun kemarin kalau tidak salah ya. Kita ada evaluasi di tahun ini ya mudah-mudahan ada perubahan nih Kang. Kesalahan-kesalahan di tahun kemarin kita benahi di sini terutama dari sektor parkir. Ya alhamdulillah dari hari pertama parkiran juga lancar dan terakomodir nih. Kami lihat di dalam tidak ada kendala mudah-mudahan tidak sampai kehilangan motor, helm dan segala. Oleh karena itu anggota saya juga saya turunkan nih full squad lah ini kan saya walaupun keterbatasan juga dari UPT kami anggota berjumlah 15 nah, kita maksimalkan lah mudah-mudahan anggota saya sehat semua sampai dengan hari akhir bisa mengontrol kondisi di lapangan khususnya parkiran. Ya kalau perbedaan ya jelas ada perbedaan terutama dari tahun kemarin ya tahun ini mungkin cukup membludak ya,
1: ya lebih ramai
3: cukup,
1: ya?
3: Cukup ramai dan kantong parkir yang tersedia juga lebih rapi karena kita konsenkan untuk motor. Karena roda empat silakan lah cari di luar yang kita siapkan kantong-kantong parkir gitu.
1: Berarti itu udah banyak evaluasi yang dilakukan
3: Ya kita belajar dari kesalahan dari tahun kemarin menjadi evaluasi gitu.
1: Kalau di sub sendiri kan tadi menerjukan 15 ya.
3: Kalau dari UPT ya. Karena kami juga kan berkolaborasi dengan bidang lalu lintas untuk pengaturan lalin. Bidang PJU terkait penerangan lampu jalan umumnya gitu. Jadi ya saling berkoordinasi dan juga Satlantas terutama kan pengaturan dan keamanan lalu lintas.
1: Oke.
2: Nah tadi kan Bang Tahta juga menyampaikan bahwa kalau di stadion sudah pasti aman gitulah ya. Sudah pasti aman gitu kan.
3: Insya Allah dipastikan aman
2: gitu. Berarti kalaupun takut sewaktu-waktu gitu ya, lebih baik ya usahakan untuk menitipkan di tempat-tempat parkir yang dirasa aman juga gitu.
3: Betul. Ya makanya dari itu sebelum kehabisan di dalam lebih baik sekarang nih datang. Karena memang di dalam kan resmi, biayanya juga tidak memberatkan besar, konsumen sesuai dengan perda dan juga kita juga berharap nih pengunjung lebih membludak lagi karena ya kembali lagi itu pendapatan kami untuk PAD kami kan untuk kembali lagi ke masyarakat digunakan nanti begitu.
1: Mas Bram, Mas PT. Mungkin terakhir nih ada yang ingin disampaikan gak nih untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 nih.
3: Baik, untuk pendengar Pro 1 dan Pro 2 mungkin dari kami ya dari Dinas Perhubungan untuk selalu menghimbau kepada masyarakat Kota Serang bahwasannya selalu tertib berlalu lintas, utamakan keselamatan, bawa surat menyurat terkait kendaraannya, SIM, STNK, helm terutama dan kunci pengaman tambahan untuk motor khususnya ya. Karena juga tidak menjamin namanya manusia ada faktor lalai, mungkin dari kami juga ada faktor lalai, ada faktor kecapean dan faktor kekurangan anggota jadi oleh karena itu dari diri sendiri dulu siapkan nih sebelum perang siapkan senjata dulu disiapkan dan juga saya berharap untuk memarkirkan kendaraannya di tempat-tempat yang resmi yang sudah pemerintah Kota Serang siapkan terutama di dalam kawasan Stadion Malon Yusuf ada di pintu gerbang utama dan juga di pintu gerbang utara area skateboard dan kuliner. Nah karena di situ juga tarifnya kami sudah sesuaikan dengan Perda nomor 4 tahun 2025 tentang pajak dan retribusi daerah sebesar Rp2.000 untuk motor. Nah, oleh karena itu daripada parkir di luar yang tidak resmi, tidak ilegal, udah bayar mahal nanti juga kan ada kendala pun tidak tanggung jawab. Oleh karena itu ya lebih baik sekarang mumpung masih kosong parkiran mangga ditunggu kehadirannya di Serang Fair 2026. Belanja UMKM yang banyak diborong, meledok.
2: Terima kasih banyak Bang Tahta Putra Bintang selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Prasarana Perhubungan Kota Serang. Dan itu ya, dia teman berdua ya. Himbauan-himbauannya kalau bisa datang lebih sore gitu. Jadi nanti enggak.
3: Enggak
2: kesel-kesel lagi.
3: Udah malam nanti rasanya kok ditutup.
2: Nah, betul, itu ya.
3: Betul.
1: Jadi ya, terima kasih ya.
3: Terima kasih
1: Mas Bintang.
3: Siap. Terima kasih.
1: Oke, Mas pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 ya, tetap bersama kami ya, karena kami masih akan terus menemani ya sampai jam 10 malam nanti.
4: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live.

0: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi, Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
1: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
2: Yes, we're back di Kota Serang Fair.
3: Masih barengan Bramadi dan juga BTB ya. Tapi ada tamu juga nih.
2: Siapa ini tamunya?
3: Kalau gue kan baru 2 hari ini. Lo baru sehari ini di Kota Serang Fair. Kalau ini udah 3 hari.
2: Udah 3 hari.
4: Dari jujur baru. Jujur baru.
3: Alias. Oke ya, masih di studio mini RRI Banten ya. Di Kota Serang Fair nih. Di hari ketiga.
2: Yes.
3: Ini rundown-nya yang akan tampil ya.
2: Betul.
3: Hari ini di jam 15 atau jam 3.40 nih, jam sekarang ini kayaknya.
4: Sekarang lagi siap-siap nih kayaknya.
3: Siap-siap ya, ada apa nih?
4: Jam 15.40 ada Lunar.
3: Ada Lunar. Terus juga selanjutnya ada Aksioma ya.
2: Itu di jam berapa?
3: Di jam 4.20.
2: 4.20.
3: Nah, terus ini ada yang namanya serem-serem nih, Alfie ini. Apa nih?
4: Black Michelle. Wow. Ini jam 5 lewat 10 ya.
2: Jam 10.
4: Wah, gila. Meledak nih.
2: Meledak. Ini pasti meledak gini mah.
3: Meledak, meledok.
4: Meledok.
3: Terus juga ada Jordi Riz ya. Nanti di jam 7.20 lalu ada guest star nih. Di jam 8 ada Biru Baru. Yang tadi Alfi, mana sih lagunya? Udah dengerin. Dengerin apa tadi?
4: Udah jujur, lagunya enak.
3: Yang kalah lagi. Ya?
4: Yang apa? Kalah lagi benar.
3: Kalah lagi.
2: Coba nyanyi satu lagi.
4: Saya cuma ajak ngobrol ya. Beda-beda honornya beda kalau
2: sering. Enggak ada briefing ke situ.
3: Terus juga yang akan tampil terakhir ya, ada tadi
2: The One and Only
3: Mang Budi.
2: Mang Budi kita
3: gitu. Mang Budi Doremi ya. Nanti di jam 9 lewat 10. Ya, waktu Indonesia Barat ya, itu dia. Dan juga nanti untuk info mau masuknya ini close gate-nya di jam 8. Dan kalau mau masuk ke area konser gimana sih, Bet?
2: Iya, gimana ya caranya? Gampang banget. Jadi buat pendengar dan juga teman Pro 2, tinggal beli aja jajan-jajan di UMKM yang ada sebelum masuk gitu ya, sebelum transisi ke GOR ini, tinggal beli minimal 30.000 aja. Jadi kamu udah bisa langsung nonton konser gratis.
4: Wow. Oh, gratis, Bet?
2: Gratis.
4: Wow. Keren banget ya
3: Serang Fair ini. Iya dong, Serang Fair ini keren banget jujur ya. Mendukung UMKM. Betul. Karena syaratnya tadi belanja ke UMKM yang gratis. Jadi win-win solution ya. Bagi pengusaha, pemilik usaha di Kota Serang, bagi warga Kota Serang, dan bagi pemerintah Kota Serang juga.
4: Terus. Kalau yang mau mampir ke studio mini RRI gimana tuh?
3: Nah,
2: gimana caranya?
3: Kalau mau mampir ke studio mini RRI Banten ya.
2: Gampang banget ya.
3: Lewat pintu masuk utama ya. Ngikutin aja alurnya masuk ke GOR apa basket. Pokoknya udah langsung lihat deh kalau di ya. Dari udah masuk ke pintu ya, ini ada studio mini RRI Banten. Tepatnya di
2: ring basket.
4: samping ring basket.
3: Best seller banget ring basket ini dari kemarin ini ya. Selalu disebut ya karena memang ya memang benar di samping ring basket ya gitu ya, dan juga banyak
2: betul sekali
3: tenan-tenan UMKM iya. di sini.
2: Dan juga buat pendengar dan juga teman pro 2 cepat-cepat kesini karena nanti takut penuh parkirannya
3: ya, gitu, tadi juga dihimbau ya.
2: Kalau misalkan kantong parkirnya cepat penuh biasanya, jadi bisa dari sore hari ini karena diperkirakan hari ini juga bakal membludak lagi.
3: Iya gitu. Betul banget ya, karena tadi gestarnya ya Budi Doremi gitu. Kalau misalkan bingung ya ngapain sih kalau dari siang-siang ke Kota Serang Fair, boleh nongkrong di Studio Mini RR Bandung sambil jajan sambil nunggu konser nanti ya. Dan juga kita berdua bertiga juga boleh ya bakal nemenin Anda betul, ya sampai mendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 sampai nanti jam 10 malam.
5: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Masih disiarkan langsung dari studio.

0: Saat ini kita atau kami akan kembalikan ke studio terlebih dahulu ya Alf ya.
1: Betul.
0: Untuk mendengarkan warta berita daerah ya. Tapi kalau Anda ataupun teman Pro2 masih pengen dengerin
2: don't
0: kita.
2: Don't want to be happy pokoknya.
0: Iya, masih bisa ya setelah nanti warta berita selesai atau ke 101,6 FM Pro2 Banten gitu.
2: Betul
0: gak BTB?
2: Becul.
1: Kita akan segera mengudara di sana ya.
0: Yes. Oke ya, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami bertiga ya, trio.
2: Trio
0: apa nih? Nah kita nyari nama dulu ya. Oke ya, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Studio Mini RRI Banten.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Prosa.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Yang dari Kabupaten Pandeglang yang lolos ke provinsi ada 6 orang.
3: Terbelakangnya

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting, sebanyak 6 orang pelajar terbaik asal Kabupaten Pandeglang berhasil lolos dan terpilih menjadi anggota Paskibraka tingkat Provinsi Banten. Peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah Kecamatan Cibada akan menggelar lomba lari 5 km. Berikut berita selengkapnya. Sebanyak 6 orang pelajar terbaik asal Kabupaten Pandeglang berhasil lolos dan terpilih menjadi anggota Paskibraka tingkat Provinsi Banten. Rituan Maulana melaporkan.
1: Yang dari Kabupaten Pandeglang yang lolos ke provinsi ada 6 orang.
2: Sebanyak 6 orang pelajar terpilih asal Kabupaten Pandeglang berhasil lolos melangkah ke tingkat pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Banten. Prestasi membanggakan ini diraih setelah melalui rangkaian proses seleksi ketat yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah daerah setempat. Koordinator Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Pandeglang, Ade Bayesaro menyatakan, keenam perwakilan pelajar tersebut terdiri dari 4 orang peserta putra dan 2 orang peserta putri. Pemerintah daerah memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian para pelajar terbaik daerah yang mampu lolos mewakili daerah ke tingkat provinsi. Menurut Ade, komposisi perwakilan delegasi pelajar tahun ini mengalami sedikit pergeseran jumlah total peserta jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Penambahan kuota seleksi secara umum diberikan panitia penyelenggara meskipun jumlah siswa yang lolos seleksi akhir berkurang 1 orang dari tahun lalu.
1: Yang dari Kabupaten Pandeglang yang lolos ke provinsi ada 6 orang. Alhamdulillah bisa mewakili Kabupaten Pandeglang. Ya walaupun ke nasional yang mungkin belum ada rezekinya, insya Allah nanti ke depannya kita bisa lebih ini lagi.
2: Ia berharap para pelajar terpilih tersebut mampu membawa nama baik daerah serta menjaga sikap kedisiplinan selama menjalani masa pemusatan latihan. Peningkatan wawasan kebangsaan serta etika pergaulan dinilainya menjadi modal utama bagi para anggota Paskibraka dalam menjalankan tugas kenegaraan. Walau demikian, ia menyayangkan peluang perwakilan daerah untuk menembus tingkat seleksi nasional hingga saat ini belum berhasil terwujud akibat ketatnya persaingan antar wilayah. Kesbangpol mencatat perwakilan pelajar dari daerah ini terakhir kali lolos ke tingkat nasional pada tahun 2016 silam. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Menjelang penyelenggaraan Tangerang 10K 2026, semangat para pelari dan komunitas semakin terasa. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan City Touchdown

0: Tangerang 10K 2026. Berlangsung di Kopi Nako Alam Sutra Sabtu hari ini, City Touchdown menjadi ruang temu bagi penyelenggara, pemerintah daerah, mitra, dan komunitas lari. Kegiatan diawali dengan aktivitas lari yang diikuti 100 pelari dari berbagai komunitas. Kemudian dilanjutkan dengan sesi open talks yang membahas kesiapan Tangerang 10K sekaligus perkembangan budaya lari di Indonesia. General Manager Event Harian Kompas Budi Saruyadi mengatakan, antusiasme pelari terhadap Tangerang 10K 2026 terus menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, tingginya minat terlihat sejak pembukaan pendaftaran, termasuk pada kategori Early Bird dan Group of Three yang terisi dalam waktu relatif cepat. Kepolisian menyiapkan kantong parkir berkapasitas lebih dari 1.000 truk untuk mencegah penumpukan kendaraan tambang di ruas Serdang Bojonegara. Fitria Aulia melaporkan.
1: Kita telah menginstruksikan agar semua kendaraan yang ada yang melalui jalur Bojonegara Pulau Ampel agar terparkir atau di buffer zone yang telah disiapkan.
2: Kepolisian menyiapkan lahan PT SMI di Bojonegara sebagai kantong parkir bagi truk tambang yang melintas di luar jam operasional. Lahan tersebut mampu menampung lebih dari 1.000 unit kendaraan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan truk di ruas jalan Serdang Bojonegara. Kasat Lantas Polres Cilegon AKP Ridwan mengatakan, kendaraan yang melintas di jalur Bojonegara Pulau Ampel di luar waktu yang diperbolehkan akan diarahkan masuk ke kantong parkir. Truk akan menunggu hingga waktu operasional kembali diperbolehkan.
1: Kita telah menginstruksikan agar semua kendaraan yang ada yang melalui jalur Bojonegara Pulau Ampel agar terparkir atau di buffer zone yang telah disiapkan dan telah disetujui oleh pemilik lahan yaitu di PT yang ada di Bojonegara.
2: Truk tambang diperbolehkan melintas mulai pukul 22 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kendaraan yang datang di luar waktu tersebut akan diarahkan menuju lahan PT SMI. Dengan demikian, truk tidak perlu berhenti di badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Penyediaan kantong parkir menjadi salah satu upaya kepolisian mencegah kemacetan di ruas Serdang Bojonegara. Kepolisian bersama pemerintah Kabupaten Serang juga mengimbau pengusaha tambang agar menyesuaikan aktivitas armada dengan ketentuan jam operasional yang telah ditetapkan. Kepolisian akan terus memantau aktivitas kendaraan tambang di kawasan Bojonegara. Pengaturan tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas masyarakat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah Kecamatan Cibada akan menggelar lomba lari 5 km. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
3: Latar belakangnya bahwa di tahun-tahun sebelumnya aktivitas 17-an di Kecamatan Cibadak relatif tidak, ya ada kegiatan tapi tidak meluas, tidak melebar.
4: Pemerintah Kecamatan Cibadak akan menggelar lomba lari 5 km dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Lomba digelar pada Sabtu 15 Agustus 2026 dengan start dari Plaza Lebak di Mandala dan finish di kantor Camat Cibadak. Kegiatan ini terbuka untuk umum dengan 7 kategori, yakni umum, master usia 45 tahun ke atas, pelajar usia 12 sampai dengan 18 tahun, aparatur sipil negara, aparatur desa, tenaga kesehatan, dan tenaga kependidikan. Ketua Pelaksana Ubaidillah Mutar mengatakan kegiatan tersebut digelar karena selama ini peringatan kemerdekaan di Kecamatan Cibadak masih minim kegiatan yang melibatkan masyarakat.
3: Ya, ini terbuka untuk umum, hanya ada 7 kategori. Ada umum dalam artian ya pelari yang sudah expert dan lain sebagainya silahkan bergabung. Kemudian yang kedua kategori master itu 45 tahun ke atas. Kemudian kategori pelajar 12 sampai 18 tahun. Okay. Kemudian kategori ASN, kategori aparatur desa, kemudian tenaga nakes dan tenaga kependidikan. Artinya yang mau mendaftar silahkan dipilih, silahkan dicocokkan, saya mau kategori apa nih gitu.
4: Panitia menyiapkan hadiah uang dan medali bagi peserta lomba. Pendaftaran telah dibuka mulai Sabtu kemarin. Selain lomba lari, rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Cibadak juga diisi dengan fun football, lomba karaoke, lomba tumpeng, upacara bendera, dan istihosa. Ubaidillah berharap berbagai kegiatan

0: Kegiatan tersebut dapat mempererat kebersamaan warga. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Milan telah mengumumkan perpisahan dengan gelandang Ismail Benacer melalui pemutusan kontrak secara bersama-sama. Ia mengakhiri perjalanan karirnya selama 7 tahun di San Siro. Benacer bergabung dari Empoli pada 2019 dan membuat 137 penampilan Serie A untuk Milan. Ia memainkan peran sentral dalam kemenangan Scudetto 2021-2022. Namun terakhir kali bermain kompetitif untuk tim Italia itu pada tahun 2024. Klub dan pemain sepakat berpisah untuk membuka babak baru bagi keduanya. Selanjutnya ia akan berlabuh ke klub Liga Bintang Qatar Al Gharafa dengan status bebas transfer. Sekian warta berita saat ini. Sebanyak 6 orang pelajar terbaik asal Kabupaten Pandeglang berhasil lolos dan terpilih menjadi anggota Paskibraka tingkat Provinsi Banten. Peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah Kecamatan Cibada akan menggelar lomba lari 5 km. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita ya, yang mengupas informasi dari Serang maupun sekitarnya. Dan masih dalam momentum HUT Kota Serang ke-19 ya, pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung kembali bersama penyiar-penyiar kami ya. Di studio mini RRI Banten yang langsung berlokasi di Stadion Maulana Yusuf, ada Bram Adi di Pro 1 dan ada BTB di Pro 2. Jadi untuk Anda pendengar yang langsung ingin interaksi bersama Bram Adi dan BTB, langsung saja ke studio mini RRI Banten dan selamat mendengarkan.

0: ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
1: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Prodia Banten.
2: Well, welcome back teman Pro 2.
3: Yo.
2: Hai.
3: Yo. Dan Pro 2 sudah on air ya.
2: Mengudara lagi.
3: Mengudara di studio mini RRI ya.
2: Dari
3: sini ya.
2: Hari ini ada BTB,
3: Bram Adi
2: dan juga
4: Alfi.
2: Alfi.
3: Ya. Nah, udah ada trio BA wajat. Jangan tapi ya.
2: Jangan dong. Udah tahu nih arahnya, cuman jangan disebut.
3: Oh, baru kepikiran ya, tadi kan kita udah mikirin ya kan. Kepikiran. Tapi kayaknya gak bagus deh kalau disebut ya.
4: Mereka kasih-kasih kita waktu untuk mikirin lagi ya.
2: Benar.
3: Dan studio mini RRI Banten ini juga disponsori oleh...
2: Banyak banget nih Bram hari ini ya.
3: Ada
2: ya,
3: apa
2: banyak
3: aja?
2: Banget yang memberikan sponsor
3: ada
2: untuk
3: Cosmic,
2: studio ini.
3: Ada Cosmic, ada Twin, Foto and Video.
2: Yes,
3: lalu
2: ada Paros, kemudian Dunia Taman Sari Hotel dan Dunia Kitchen.
3: Yes, dan juga ada Ras. Ya, itu dia sponsor yang menyponsori kita ya. Dan juga kalau misalkan kita lagi mau nonton konser ya di Kota Serang Fair, tapi pengen makan berat ya, selain jajan-jajan UMKM ya, itu di mana sih Bet? Ada nggak rekomendasi?
2: Ini gampang banget, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin bingung gitu ya, kan biasanya mengisi perut dulu gitu kan. Apalagi kalau orang Indonesia tuh nggak bisa kalau nggak makan nasi.
3: Iya,
2: ngerasa
3: betul.
2: Ngerasa belum kenyang kalau belum makan nasi gitu kan. Nah, kamu tinggal datang aja ke Dunia Kitchen karena semua ada di sana, teman Pro 2. Satu tempat banyak kebutuhan itu pasti bakal terpenuhi. Jadi kalau kamu beli minimal konsumsi 300 ribu aja,
3: iya?
2: Itu udah free karaoke 2 jam, Bram Adi.
3: Waduh.
2: Alfi juga ya.
3: Alfi ya, enak banget ya abis makan kenyang karaoke 2 jam.
2: Benar.
4: 2 jam lagi ya.
3: Cocok banget buat apa nih, buat keluarga, teman ya.
2: Benar. Nah, tapi selain itu, kalau ini kan panas banget cuacanya hari ini ya. Hari ini benar-benar panas banget. Kamu juga teman Pro 2 bisa banget makan atau minum gelato mulai dari Rp15.000 aja.
3: Rp15.000 murah banget ya.
2: Rasanya banyak banget, tinggal mampir aja. Gitu.
3: Dan ya cocok ya tadi udah disebutin juga buat cuaca Kota Serang gitu ya. Nah, kalau udah makan nih, konseran, malam-malam pulang, kecapean. Kalau dari luar kota, kayaknya, duh, mau pulang, mager, capek. Itu bisa nginep di mana kira-kira? Ada rekomendasi nggak nih dari BTB nih?
2: Ini nggak lain nggak bukan gitu ya,
3: iya.
2: Bram Adi gitu kan. Karena di Hotel Dunia Taman Sari juga ada promo luar biasa.
3: Apa tuh?
2: Jadi nginep semalam ini cuma Rp380.000 aja.
3: Wah.
2: Per malam.
3: Iya.
2: Ini udah termasuk sarapan.
3: Okay.
2: Free Netflix.
3: Iya.
2: Terus nginepnya enak gitu loh.
3: Wah, enak kan bangun-bangun sarapan gitu ya. Habis capek ya, bisa sambil Netflix kan.
2: Betul.
3: Juga ya. Seru banget
2: iya,
3: ya pasti ya.
2: Kalau misalkan Alfi dan keluarga gitu ya,
3: iya,
2: mau ngadain meeting gitu. Oh, meeting. Misalkan mau meeting keluarga. Meeting keluarga, meeting tahunan keluarga.
3: Family gathering.
2: Family gathering gitu ya. Yeah. Kita juga ada meeting room nih. Oh. Mulai dari Rp100.000 aja.
3: Wow. Oh. Terus ada apa lagi nih?
2: Banyak banget pokoknya, ada gathering kecil, mau training kantor itu bisa gitu kan. Selain itu ada, kalau mau ada syukuran-syukuran keluarga, syukuran. Kita juga include.
3: Apa tuh?
2: Include tumpeng, huh? Murah banget lagi.
3: Berapa?
2: Cuma Rp500.000 aja.
3: Udah, waduh, Kalau misalkan
2: mager kemana-mana, huh? Ini free delivery. Kurang dari 10 km
3: minimal, maksimal 10 kilo ya. Oke, menarik gitu. Banget ya ini ya, Nunia Hotel dan Nunia Kitchen ini ya. Jadi itu dia ya yang mensponsori keberlangsungan studio mini,
2: yes.
3: RRI juga. Jadi kita masih tetap ya sampai nanti jam 10 kita juga malam. Udah on air di 101,6 FM ya. Jadi jangan kemana-mana ya,
2: yes.
3: Tetap bersama kami ya di 101,6 FM dan juga 94,9 FM.
5: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Prosa.

0: Modis, tau gak sih yang dipakai ini apa? Yang dipakai itu namanya Sida Seriure dengan kode 40. Yang dipakai itu variasi 2 namin cintaku ya.
1: Aku bukain, ada yang pernah dapet.
2: Rasa buahnya seger banget nih. Gak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
3: Mending punya gue bro. Gak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
4: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
2: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
4: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

0: Undangan khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Masih disiarkan dari Studio Mini RRI Banten ya di Kota Serang Fair 2026. Masih barengan juga bersama Bram Adi dan juga
2: BTB is here.
1: Ya, udah mulai ramai ya.
2: Betul.
1: Pengunjung ya, sudah mulai lalu lalang. Ini udah mulai sore, udah mulai jam 4 ya, udah mau jam 5 nih pendengar bener, Pro bener, 1 bener. Dan juga teman Pro 2 ya. Dan kita bakalan ngobrol lagi nih, Bet ya, kali ini. Ada siapa nih, Bet? Kita perkenalkan apa kenalan sendiri?
2: Kita perkenalkan dong.
1: Ini sama siapa, Bet?
2: Ini abis perform, baru banget abis perform gitu
1: iya,
2: kan.
1: Masih keringetan
2: juga.
1: Masih ngos-ngosan.
2: Tapi langsung menyempatkan datang ke studio mini RRI Banten.
1: Iya. Terima kasih ya sudah menyempatkan ini langsung. Baru turun.
2: Respect, gitu kan.
1: Ya.
2: Langsung aja sudah hadir bersama kita, Lunar. Wow. Kita absen dulu ada iya. Ozil, Ray dan juga Andra.
3: Halo.
1: Wah, itu dia karena mic-nya ada dua ya.
2: Mic-nya ada dua benar.
1: Halo-halonya.
2: Oke, gimana nih dari teman-teman Lunar katanya baru banget abis perform. Ini iya. Beneran masih ngos-ngosan teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 gitu kan?
3: Iya.
4: Masih. Baru banget turun.
1: Gimana nih perasaannya? Jadi berarti line up opening nih di hari ini ya. Jadi iya, yang pertama ya, gimana
4: bener,
1: perasaannya?
4: Pertama banget. Gimana, Jil? happy. Yang pertama feel very honored ya.
2: Oh.
4: Bisa diundang KSF.
1: Oke. Okay.
4: Jujur happy banget.
1: Kalau dari Ozil? Happy juga.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Andra
3: sedikit nervous.
1: Oh. Kenapa nih nervousnya nih boleh Andra?
3: Karena menurut gue ini kayaknya tergede kayaknya, panggung tergede
1: dari Lunar
3: ya,
1: sendiri.
3: Dari Lunar, ya.
1: Oh, first time berani ya?
3: First time ya.
1: Nah, persiapannya gimana nih karena kan ini lumayan gede nih. Eventnya
3: persiapan maksudnya gimana?
1: Iya untuk tampil.
3: Untuk tampil ya persiapan ada gitar kan masih.
1: Oh iya iya. Oke. Okay. Maksudnya ini nih. Coba Ray.
4: Maksud itu kita prepare dari.
1: Nah iya.
4: Prepare-nya gimana? Bukan alatnya.
3: Prepare-nya yang pasti berdoa dulu ya bersama.
2: Oke. Okay,
4: siapkan
2: mental. Bener.
4: Yang pasti kita latihan dari jauh-jauh hari.
2: Iya. Ah.
4: Kita udah latihan 2 minggu sebelum KSF kalau nggak salah. 2 minggu okay. Sebelum.
2: Wow.
1: Itu udah lumayan lama ya persiapannya ya.
2: Nanti juga Ray bilang karena such an honor gitu kan bisa diundang ke Kota Serang Fair. Ini gimana ketika tahu dapat undangan dari Kota Serang Fair untuk menjadi opener gitu kan? Boleh dong diceritain.
4: Gimana ya? Aku dengar pertama dari Ozil kan. Itu kayak serius gitu kayak Lunar diundang KSF. Karena kayak keren aja gitu.
2: Iya, lanjut aja.
1: Oke. Okay.
4: Ozil kan yang tahu dulu.
2: Boleh ke Ozil dulu kita.
5: Jujur pertama dikasih info mau main di sini kayak kaget. Wah, di sini.
1: Serius tah?
2: Serius tah?
1: Beneran. Meragukan ini.
2: Meragukan kayak emang iya gitu kan. Terus Ozil,
5: terus harus mikirin dulu kayak wah, ini panggung gede nanti harus bagaimana, serius apa gitu.
2: Oke. Okay. Itu kalau boleh tahu dihubunginnya by apa? By DM kah atau ketemu langsung atau gimana?
3: Di chat.
1: Ya. Oh, siapa tuh yang ngechat? Info dari mana?
3: Dari Om Ludi.
2: Oh. Terus pas dengar kabar itu gimana? Kayak serius kita bakal ini gitu.
5: Persis begitu.
1: Iya. Ya kan karena kan tadi juga kata Ray ya, apa kata Andra yang panggung pertama yang paling besar gitu.
2: Iya.
1: Sempat nervous juga kan.
2: Sempat nervous Andra. Juga.
1: Berarti ya okelah.
2: Gimana Ray?
4: Apa ya? Kagetnya tuh benar-benar yang kayak wah beneran gitu tuh. Kayak kata Ozil juga kita harus serius apa, prepare-nya harus sesiap apa. Karena panggung gede juga kan.
2: Iya.
4: Takut kita itu kurang proper untuk sebuah panggung gede. Jadi kita kagetnya lumayan
2: shock aja gitu, shock banget gitu ya. Ah, oke. Okay. Tapi kalau Ray gimana kalau boleh tahu kan tadi disampaikan latihannya 2 minggu.
4: Iya,
2: itu proses latihannya beneran di-push banget kah atau kayak kita maksimalin bener-bener di last minute bahasanya gitu kan di 2 minggu gitu.
4: Gimana ya? Kita kan harus nyesuaiin sama jadwal sekolah juga kan.
2: Oh.
4: Jadi di dua minggunya, yang pertama itu kita cuma latihan di hari Sabtu doang.
2: Oke.
4: Okay. Nah pas udah hamin satu minggunya kita mulai latihan after school. Jadi sepulang sekolah kita latihan.
1: Ah. Oh jadi ngebagi waktunya itu yeah. Latihannya setelah sekolah ya. Berarti yeah. Ini masih sekolah SMP. Masih.
4: SMP. SMP.
2: SMP.
1: SMP.
2: Satu SMP.
4: Satu SMP.
1: Oh emang oh. Teman sekolah ya, teman kelas.
4: Temen sekolah. Oh. Enggak beda kelas kita.
1: Nah ketemunya oh, di mana tuh?
4: Ketemu kita dari kelas 7.
2: Kelas. Yeah. Oh. Tapi, kelas.
4: Enggak, kelas 7-nya mereka berdua sekelas. Yeah. Aku Brazil sekelas. Aku beda sendiri. Cuman ya
3: karena karena ada apa? Selera musik yang yeah. Sama.
2: Oh,
3: ya.
2: Okay.
3: Jadi kayak lu suka Ray lu suka lagu Blink ta gitu. Suka lagu ini gini.
4: Gitu.
3: Bikin band gitu.
2: Yeah. Oh.
3: Ketemu di situ.
4: Yeah.
1: Berarti ini band favoritnya Blink.
3: Iya, Blink. Ya,
1: Blink 182.
3: Terinspirasi dari Blink.
1: Oh, berarti lagu-lagunya ini memang terinspirasi dari Blink juga kah atau seperti apa?
4: Lumayan terinfluence. Ya.
1: Oh, lumayan. Berarti alirannya apa sih kalau ini popang ya?
3: Popang ya.
1: Popang. Keren banget ya SMP okay, udah okay. Main
2: ini
1: popang.
2: SMP.
1: Nah, kalau bermusiknya atau tadi kalau Andra main gitar ya?
3: Iya.
1: Itu gitar. Dari kapan?
3: Udah dari
1: SD.
3: SD tapi masih apa? Kayak latihannya nggak konsisten ya.
1: Oh itu memang keinginan Andra sendiri atau ngelihat orang tua juga bermusik?
3: Keinginan Andra sendiri itu karena ngelihat Blink itu jadi pengen ngegitar juga.
2: Ah, oh, Oke.
1: Siapa sih gitaris Blink?
3: Tom DeLonge.
1: Tom DeLonge.
3: Idola.
1: Tahu nggak? Nggak tahu ya. Oh idolanya itu ya.
3: Idola.
1: Nah kalau Ray?
4: Aku bass. Sebenarnya kalau bass baru mulai 2 tahun ke belakang ini ya.
2: Oh.
4: Awalnya juga gitar sama Andra. Oh. Kayak Andra. Cuman sepertinya talent di gitar ini lumayan kurang gitu.
2: Oke. Okay.
4: Jadi mikir kayaknya enakan bass deh. Ya udah bass aja gitu.
2: Mm.
1: Oh, kalau dari Ozil?
5: Sebenarnya kalau saya mah main drum nih udah dari kecil, tapi baru diseriusin akhir-akhir tahun ini.
1: Akhir-akhir ini.
5: Ya, akhir-akhir inilah.
2: Oh.
1: Berarti kalau Ozil ngelihat apa? Kalau tadi Andra kan ngelihat tadi Blink 182 sama, jadi pengen
2: Blink sama juga.
1: Sama juga.
2: Karena tadi berangkatnya karena suka musik yang sama. Tapi kalau boleh tahu Lunar tuh apa sih artinya? Kenapa nama bandnya Lunar gitu?
4: kalau Lunar sendiri kalau artinya tuh bulan.
2: Oke.
1: Okay. Oh iya.
2: Bulan, kenapa?
1: Indah, biar bersinar,
2: menyinari cerah, dunia di malam hari.
1: Ada filosofinya gitu. Enggak pakai?
4: Filosofinya.
2: Aduh berat banget, Mas.
1: Iya. Atau ya nemu nama Lunar ini gimana gitu,
2: iya, prosesnya. Diskusinya gimana prosesnya? Gimana,
4: ceritakan.
1: Inspirasi ya, bukan filosofi mungkin, lebih tepatnya.
4: kalau pas itu sih sempat diomongin kayak fase-fase bulan gitu, bulan kan. Pokoknya bulan tuh fasenya ada yang benar-benar gak kelihatan, kelihatan dikit sampai nanti bersinar terang kan.
2: Iya.
4: Nah jadi anggapan kayak fase-fase kita aja dari yang masih band kecil terus nanti insya Allah.
2: Amin. Jangan mungkin amin ini mah amin.
4: Amin. Bakal jadi band yang besar proper gitu.
2: Ah luar biasa. Berarti
1: itu filosofi sebenarnya ya.
2: Cuman tadi Mas terlalu berat aja Mas gitu.
1: Dan juga mungkin ini salah satu udah terlihat juga karena udah manggung di Kota Serang Fair ini yang
2: betul.
1: Tadi disebutkan udah panggung besar gitu.
2: Panggung besar.
1: Nah, kalau untuk kedepannya gimana? Ada mau manggung di mana lagi? Udah bisa di-spill kah atau
3: masih belum tahu sih.
1: Masih belum tahu ya.
3: Belum tahu.
1: Belum ada ya.
2: Kita tunggu aja ya.
1: Kita tunggu aja.
2: Tapi ya. Hari ini gimana tadi pas perform? Seru enggak? Kan tadi deg-degan tuh sempat nervous. Yeah. Ketika di panggung masih nervous enggak? Dari Andra.
3: Pas di panggung enjoy sih ternyata. Chill aja.
2: Kalau dari Ray?
4: Ketimbang perform di sekolah, lebih enjoy di sini ternyata.
2: Oh gitu?
4: Iya.
2: Kenapa? Lebih feelnya lebih enak.
4: Kenapa ya? Karena mungkin kalau di sekolah salah dikit diomongin kedengeran kan ke kuping.
2: Lagi.
4: Kalau di publik kan mungkin mereka ada yang ngomongin cuman gak kedenger sampai kitanya. Jadi ya udah gitu tuh.
2: Kalau dari Ozil?
5: Jujur pressuring gitu.
2: Kenapa tadi? Tadi kalau Andra kan agak nervous tapi pas perform okay, enjoy. Kalau Ray sih udah nyantai aja lah gitu kan. Kalau Ozil kenapa pressure-nya kenapa?
5: Pressure-nya kalau salah dikit malunya itu loh.
1: Tapi tadi lancar ya?
5: Ya,
2: alhamdulillah
5: lancar lah.
1: Tadi bawain berapa lagu?
5: kita bawa 6 lagu tadi.
3: 6 lagu.
2: 6 lagu.
3: Oh, 6 lagu ya.
2: Oh, pantes pas datang masih ngos-ngosan iya, banget nih pendengar.
3: 6 lagu. Itu lagu dari Lunar sendiri atau ada bawain lagu yang lain juga ya?
5: Satu lagu dari single kita yang baru itu. Terus 4 lagu dari Blink, 1 lagu dari Standard Alone.
3: Oh, Standard Alone. Oh, bawain 4 lagu dari Blink. Emang beneran Blink banget.
2: Blink banget. Blink banget.
3: Kalau bisa dibilang ya. Okay. Tapi enggak tahu sih nama fans Blink itu apa. Ada enggak?
5: Apa? Kayaknya enggak ada deh.
3: Fanbase-nya. Enggak ada fanbase-nya. Oke, okay. Fans Blink banget aja pada.
2: Oke, okay, tapi dalam waktu ke depan apakah memang ada rencana untuk rilis single, EP atau something?
3: Album, mini album. Mm-hmm.
5: Kayaknya proses deh, proses. Si
2: belum bisa di-spill, iya, masih proses.
5: Proses.
2: Masih digodok gitu ya.
3: Kalau sampai mana prosesnya boleh enggak dikasih tahu nih?
5: Kayaknya baru 20% deh.
3: Oh, okay. 20%.
2: Oke, enggak apa-apa. Itu pun progres. Itu pun progres.
3: Iya. Nah, kalau gue penasaran nih, kalian kalau mau bikin lagu tuh proses kreatifnya tuh seperti apa?
5: Langsung omongin di tempat sih, kayak misal lagi latihan di studio. Coba kayak contoh, Jill coba lu main drum kayak gini beatnya. Ray lu main dari kunci ini, ntar gue gini-gini gitu. Gitu.
3: Oh, berarti spontan aja ya di situ ya.
4: Uhuy.
3: Oh, berarti kosong dari nadanya terlebih dahulu ya, berarti jadi instrumennya terlebih dahulu ya. Soalnya kan masing-masing ya musisi itu ada yang nyari liriknya dulu gitu tuh. Kalau dari Lunar sendiri nih nyari nadanya dulu baru
5: nyari nada.
3: Liriknya di dipas-pasin gitu ya.
5: Ya dipas-pasin aja. Sama tema lagunya kayak gimana aja gitu.
2: Okay.
5: Kalau misal instrumennya kedengar agak keras gitu, mungkin liriknya juga
3: harus keras.
2: Menyesuaikan.
5: Menyesuaikan aja.
3: Oke. Okay. Biasanya kalau yang nulis lirik siapa nih?
5: Ini siapa? Mind mapping bertiga.
2: Oh, langsung bertiga. Langsung discuss aja bertiga gitu ya.
3: Wah. Ya takutnya kan mungkin ada dari salah satu kepikiran gitu kan, kayak wah lagi galau nih gitu. Coba tulis gitu enggak?
5: Belum kepikiran sih.
2: Belum galau. Lebih tepatnya belum galau, iya kan? Ray langsung ketawa tuh, belum galau. Karena masih SMP.
3: Salah ya?
2: Iya, kamu ini gimana? Oke, tapi terakhir, mungkin harapan buat teman-teman pendengar Lunar juga, ada nggak nama fanbase-nya untuk Lunar?
5: Belum ada.
2: Belum ada? Oke. Untuk teman-teman yang mendengarkan Lunar dan juga yang tadi abis nonton gitu, Lunar perform di Kota Serang Fair, seperti apa ke depannya?
5: Semoga lancar dan makin bersinar seperti nama Lunar sendiri.
2: Oh, amin ya.
3: Amin. Dari Ray?
4: Apa ya? Mungkin ya sama kayak Andrea kurang lebih lah gitu. Lunar lebih berkembang lagi aja paling.
3: Oke, kalau dari Ozil?
5: Kalau buat Lunar, semoga band kita makin lancar, makin populer lah, hitung-hitung lah ya.
2: Amin.
5: Terus untuk fans-fansnya semoga masih makin mengfans dengan kita lah.
2: Okay.
3: Iya, makin ngefans ya.
2: Makin ngefans lah pokoknya ya. Kita doakan semoga Lunar juga makin banyak perform-performnya. Yes, ya kan, kita tunggu tadi walaupun lagi 20%
3: ya, gitu kan, semoga progresnya cepat.
2: Semoga progresnya lebih cepat dan buat fansnya Lunar juga yang gak sabar nunggu gitu kan ya. Bisa pantengin juga Instagramnya Lunar gitu ya.
3: Oke, ya boleh Instagramnya di spill apa?
4: Jangan lupa follow di @wearelunar_ ya dua kali.
3: Oke. Baik, terima kasih ya. Sukses selalu ya. Buat Lunar ya, buat Ozil, Ray dan juga Andra. Itu dia teman Pro 2 ya. Obrolan kita bareng Lunar ya, yang baru aja tampil ya, dan masih ngos-ngosan ya.
2: Semoga masih kerasa banget.
3: Masih kerasa tadi. Ya, sukses selalu ya buat Amin. Lunar. Dan Amin. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami ya di Studio Mini RRI Banten di Kota Serang Fair 2026.
6: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1.

0: Pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat?
1: Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Masih disiarkan dari studio mini RRI Banten ya, Kota Serang yes. Fair 2026, Bet.
2: Becul.
1: Oke, ada
2: siapa? Ada lagi.
3: Albe.
1: Oke, balik lagi bareng Alfi juga.
2: Apa tuh singkatannya kita bertiga?
1: B.
2: Bab.
1: Oh,
2: bab.
1: Bab.
3: Titik jangan. Ketiga.
1: Iya. Itu ya, biar aman ya.
2: Biar aman.
1: Oke, dan sudah mulai jam 5 ya ini. Sebentar lagi kayaknya akan ada penampilan dari apa nih?
2: Jadi buat yang pengen tertembak-tembak enggak dong maksudnya?
1: Enggak
2: ya?
1: Dong, enggak dong, enggak dong. Dari Black Missile.
2: Black
1: ya.
2: Missile,
1: mungkin
2: bener.
1: Masih persiapin nih Black Missile nih untuk perform ya.
2: Yes.
1: Dan juga ini juga udah mulai rame nih orang bener, yang berlalu-lalang. Ya udah menenteng-nenteng. Makanan, UMKM, minuman iya. Dari UMKM gitu kan.
2: Bener.
1: Kalau Alfi tadi habis jajan apa sih?
3: Gak banyak ya. Tadi keliling-keliling tuh banyak tenan-tenan.
1: Mm-hmm.
3: Terus ada yang menarik perhatian banget nih.
1: Apa tuh?
3: Corndog.
1: Corndog. Wow. Okay. Sangat-sangat kekinian sekali. Betul. Makanya corndog.
3: Corndog
1: ya. Ya. Ini makanan asal Korea ya?
2: Apa kenapa? Sih? Karena core-nya Korea gitu.
1: Iya. Kita enggak harusnya kita riset dulu kali ya ini ya. Jangan asal tembak aja ya. Waduh. Tapi kita juga habis makan pukis ya. Ini waduh, enak banget nih pukisnya.
2: Enak banget.
1: Nih. Thank you.
3: Ada
1: ya.
3: Pukis, ada onde-onde.
2: Onde-onde.
3: Kue-kue jajanan pasar.
2: Betul.
1: Oke.
2: Dan pokoknya banyak banget
1: stand-stand
2: yang bisa stand-stand
1: di sini ya, dan juga harganya affordable.
2: Affordable.
1: Bersahabat.
2: Nah,
1: oke.
2: Gak perlu dijelasin juga enggak apa-apa, Mas.
1: Iya, enggak affordable, bersahabat, murah.
2: Worth
1: meriah. Oke ya, jadi buat pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 ya yang mau datang ya, hati-hati di jalan ya, parkiran juga bisa mumpung udah rame belum nih kira-kira ya.
3: Waduh,
2: menurut
3: rame sih
2: gue
3: ya.
2: Sih kayaknya udah mulai agak padat.
3: Betul.
2: Jujur. Jadi buat kamu pendengar dan juga teman Pro 2, buru-buru deh kesini.
3: Betul.
2: Nanti
3: betul.
2: Takut gak keburu dapat tempat parkir.
3: Iya. Parkir yang legal ya.
1: Yang yeah. Legal ya. Yeah. Dan juga tadi juga dari Disub juga sudah memberikan apa tadi informasi ya bahwa ya, kantong-kantong parkir juga yang resmi bisa juga dilihat dari Instagramnya Kota Serang Fair.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Betul.
1: Jadi kantong-kantong parkirnya di mana kalau enggak dapat parkir di dalam stadion yeah. Gitu ya BT ya.
2: Betul. Dan pastikan juga kamu membawa kunci ganda pendengar dan juga teman Pro 2
1: yeah.
2: Karena tetap aja lah ya, kita nggak tahu
3: betul,
2: gitu
3: betul.
2: Kan untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan seperti itu.
1: Oke, Alfi ada okay. Yang mau diomongin nih kayaknya nih, mau ngomong apa nih?
3: Nggak? Nggak ada, mau buat teman-teman yang mau datang ke Serang Fair, hati-hati, jaga barang bawaan, jaga yang dibawa.
1: Iya, takut.
3: Jangan sampai datang berdua, pulang sendiri.
2: Bertiga.
3: Apalagi bertiga sih.
2: Hah? Kok bertiga?
1: Oh, sendiri ya.
3: Sendiri, Mas.
1: Oke.
3: Okay. Mas, bawa siapa lu?
1: Tapi bawa teman sama teman. Dia datangnya berdua, pulang berlima.
3: Oh.
1: Bisa dia.
3: Boleh, mas. Boleh, boleh.
2: Boleh, boleh begitu.
1: Boleh aja.
2: Tapi kalau datang sendiri, terus pulang berdua boleh enggak?
1: Boleh itu. Kalau itu, kalau itu boleh. Dan buat yang jomblo-jomblo juga mungkin bisa ketemu jodohnya di Kota Serang Fair gitu kan. Gak apa-apa itu, Bet.
2: Siapa tahu butuh biro jodoh gitu ya.
1: Datang sini, boleh gak sih kita promosiin?
2: Boleh.
1: Ya udah kita promosiin juga BTB ya, masih single ya, umur
2: gitu,
1: 26
2: gak
1: tahun.
2: Iya gitu, pokoknya buat Anda pendengar dan juga kamu teman Pro 2, jangan lupa untuk datang di hari ini karena hari ini hari ketiga, cukup ramai juga nih. Ini sudah sangat amat ramai karena malam ini guest star-nya ada biro baru dan juga
1: Budi Doremi.
3: Yo.
1: Yo.
4: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini.
0: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
1: Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.

0: Ulasan khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Masih disiarkan dari studio mini RRI Banten ya di Kota yes. Serang Fair 2026.
2: Betul.
1: Masih barengan Bramadi dan juga
3: BTB. Yeah. Dan ada kehadiran lagi nih teman-teman dari performer di sore hari ini.
1: Iya.
3: Pendengar dan juga teman Pro 2. Ini ada Aula dan juga Rivi. Hai.
1: Wah, kedekat ini.
3: Aduh, suaranya aja.
1: Aja udah merdu.
3: Aduh, bener.
1: Kayaknya aja.
3: Hai. Gitu kan. Oke, okay. Kita kenalan dulu dari sisi sebelah apa nih?
1: Ya? Kiri.
3: Kiri. Ya, ini ada... pakai batik-batik Mega Mendung, bukan sih ya kan? Ada dari Rivi.
1: Boleh.
4: Perkenalkan, nama aku Rivi Zakifa Azhar. Biasanya aku dipanggil Rivi Azhar.
1: Oke, okay, Rivi Azhar ya. Terus? Ini?
5: Kenalkan, nama aku Alula Nashwa Nurlian. Biasa dipanggil Alula.
1: Wah, itu dari suaranya aja udah merdu-merdu banget. Gimana nih perasaannya abis tampil di Kota Serang Fair-nya atau abis perform di Kota Serang Fair-nya? Dari Alula?
5: Rasanya bangga banget sih. Terus kita kayak bisa nyanyi di depan semua orang. Terus kita kayak bisa ngerasain kalau kita tuh perform depan orang tuh gimana sih gitu.
1: Oke, kalau Rivi?
4: Rasanya seneng, bangga juga karena ini acaranya satu tahun sekali dan alhamdulillahnya kepilih juga.
1: Oke. Berarti kalian berdua ini dipilih ya?
5: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Dari mana? Dari mana nggak tuh? Maksudnya dipilihnya kayak gimana? Boleh nggak diceritain dari Aula?
5: Jadi kita tuh ada seleksi dari Gema Katulistiwa. Jadi itu seleksinya nyanyi. Nyanyi. Terus kita nanti mau nyanyi apa, kita milih sendiri.
4: Terus yang paling terbaik itu yang akan dipilih.
1: Berarti mereka berdua ini yang terbaik, dari
3: jadi yang terbaik.
1: Ya, dari
3: best, jujur. Kalau boleh tahu ini karena mungkin pendengar dan juga teman Pro 2 kebayangnya kan ini suaranya imut-imut lucu-lucu gitu ya. Kalau boleh tahu dari Rivi, Rivi ini sekarang usianya berapa dan masih sekolah kah atau gimana?
4: Aku usianya 15 tahun tahun ini.
1: Iya.
4: Aku kelas 3 SMP.
1: Oke.
4: Di SMP Negeri 2 Cirebon.
1: Wow. Kalau Alula?
5: Aku baru umur 12 tahun dan aku baru kelas 1 SMP.
1: Wah. 12, 15.
3: Kita
1: BT 12 ngapain?
3: 12 tambah 15 deh kayaknya. Aduh ketuaan ya teman berdua ya pendengar.
1: Kita umur 12 tahun masih hujan-hujanan. Mereka udah perform di Kota Serang.
3: Iya, benar. Keren banget.
1: Tadi bawain lagu apa aja nih?
4: Aku bawain lagu untuk yang bersamanya Mahalini.
1: Oke. Kalau Alula?
5: Aku juga dari Mahalini yang kayak baru rilis juga deh. Batasi Rasa.
1: Batasi Rasa. Berarti memang kalian berdua ini fans kah sama Mahalini atau gimana?
5: Banget.
1: Berarti ngefans banget sama Mahalini ya?
5: Iya.
1: Tiga penyanyi yang kalian ngefans apa selain Mahalini deh? Mahalini mungkin nomor satu ya.
3: Boleh dari Rivi.
4: Mahalini, Celine Dion,
1: wow.
4: Sama
3: Whitney Houston.
1: Referensinya bagus.
3: Wah, keren ya. Kalau dari Alula siapa?
5: Pertama Mahalini, kedua Iggitaf, ketiga
3: Nadine Amizah. Ibu peri itu ya. Luar biasa. Boleh dong. Tadi kan habis perform gitu ya. Boleh dong dinyanyiin sedikit aja, akapela aja dari Rivi tadi, bawain lagunya Mahalini juga ya.
1: Iya.
3: Boleh.

0: Ini mah syahdu banget.
1: Merdu
0: nih.
1: Banget ya.
0: Merdu banget. Ini langsung melting gitu loh.
1: Iya. Kita mau bahas nanti soal suara. Mungkin kita ke Alula dulu
0: boleh,
1: nih.
0: Boleh,
1: boleh. Boleh, silakan.

0: Aduh,
1: sama jadi, ayah mertua
0: lagi.
1: Bes ya. Banget ini.
0: Kayak jauh banget suara kita berdua ya.
1: Coba dong kamu nyanyi dong.
0: Enggak bisa, malu ya di depan mereka berdua.
1: Oh,
0: keren-keren banget keren-keren suaranya. Banget. Ini mungkin apa dari orang tua juga kah, keturunan juga apa dari orang tua juga penyanyi juga apa gimana nih?
2: Kalau aku atau tidak?
1: Oh, serius. Oh. Kamu belajar nyanyi tuh dari umur berapa?
2: Dari SD.
1: Dari SD.
0: Gimana tuh awalnya tuh kayak pengen belajar nyanyi gitu.
2: Awalnya aku tuh ada di sekolah tuh ada penilaian suruh nyanyi gitu. Itu nyanyiin lagu Tanah Airku. Terus aku nyanyi. Terus suaranya bagus nih kata gurunya. Habis itu aku dipanggil ke ruang Capsec. Terus nyobain. Kebetulan Capsec aku waktu SD itu dulunya juga sama penyanyi juga. Jadi dari situ aku kepilih FLS3N.
0: Dipanggil ke ruang Capsec tapi in a good way.
1: In a good way, very good way. Very good.
0: Biasanya kan kalau dipanggil ke ruang Capsec itu menakutkan sekali itu ya.
1: Itu mah pengalaman kamu kan, Bram Adi. Selanjutnya Alula.
3: Kalau aku suka nyanyi tuh otodidak juga sih. Cuma aku belajar dari umur 2 atau 3 tahun. Lomba-lomba gitu.
0: 2 atau 3 tahun. Yang masih segini gitu. Udah belajar nyanyi.
3: Iya, cuma kalau seriusnya tuh pas SD sih sama.
0: Itu les kah atau nyanyi-nyanyi aja gitu?
3: Jadi awalnya aku tuh emang suka ikut ekskul nyanyi. Terus aku tuh ditunjuk jadi peserta FLS 2N.
0: Oke.
3: Terus abis itu kenal deh sama Gema.
0: Jadi
3: mulai serius banget.
0: Nah, waktu ikut FLS 2N itu kalian berdua juga ikut ya?
3: Ikut.
0: Nah, itu juara kah atau gimana waktu ikut perlombaan itu?
2: Aku juara 2 tingkat kecamatan. Abis itu ya dilanjut sampai aku udah kelas 6 kan udah gak bisa jadi sampai kelas 6.
0: Kalau Lula?
3: Aku waktu awal FLS 2N tuh juara harapan 1 deh. Tingkat kecamatan.
0: Wah, berarti emang berbakat. Ini tuh berbakat ya.
1: Iya,
0: bakat.
1: Pure blood tuh.
0: Enggak, otodidak juga kan, karena udah ada bakatnya gitu. Nah, kalau kalian berdua kan hari ini tampil di Kota Serang Fair ya. Nah, sebelum-sebelumnya nih udah ada pengalaman tampil di mana aja nih? Boleh di-share ya ke pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2. Dari Alula dulu mungkin.
3: Aku tahun lalu juga ikut Serang Fair
0: dari Gema.
3: Terus aku sering perform di kafe, terus lomba-lomba umum lah.
0: Perform di kafe ya. Itu reguler kah atau hanya di weekend?
3: Tergantung sih lagi pengennya kapan. Terus kadang dipanggil itu buat kayak nyanyi di kafe.
0: Tapi sekolah aman ya, nggak terganggu ya.
1: Anyway, kan Alula kemarin di tahun lalu juga sempat perform juga ya di Kota Serang Fair. Apa yang bikin beda dibanding tahun lalu di tahun ini, Alula?
3: Sebenarnya sama aja sih, sama-sama seru. Cuma dulu tuh performnya di dalam sini, di luar. Yang apa sih?
0: Mini stage ya?
3: Iya, mini stage.
0: Kalau di tahun ini di panggung utama.
3: Di panggung yang besar.
0: Keren. Luar biasa ini.
1: Selanjutnya kalau Livi?
2: Kalau aku sering dipanggil nyanyi-nyanyi di wedding gitu. Kafe juga sering. Terus aku pernah perform di acara Rumah Subsidi Menyala itu tahun 2025. Terus suka nyanyi di Aston Hotel Aston juga. Itu juga dari Gema.
0: Udah keren banget. Di wedding juga bisa. Kalau kita mau wedding, boleh ya ke Rivi.
1: Bisa berarti ya Rivi ya.
0: Tapi kapan weddingnya? Udah gede dulu.

0: Jadi buat pendengar dan juga teman Pro 2 yang pengen banget gitu ya ketemu gitu kan, bisa diundang gitu ya tadi ya.
1: Mengundang mereka berdua, undang Livi
0: dan juga Alul lah.
1: Ya udah ada sosial medianya. Oke, thank you
0: banget nih ya.
1: Sukses selalu buat Livi dan juga Alula ya. Jadi itu dia obrolan kita sore hari ini bareng Alula dan juga Livi.
0: Betul. Kita doakan nanti Alula dan juga Livi makin keren ke depannya gitu kan, yang makin luar biasa ke depannya. Dan itu dia teman Pro 2 dan juga pendengar, kita masih bakal seru-seruan banget nih di Kota Serang Fair 2026. Masih banyak banget hal-hal atau kegiatan gitu kan, karena bentar lagi juga ada mau
1: kuis.
0: Performer kuis juga.
1: Kita juga ada mau kuis, terus juga ada banyak performer yang akan tampil ya di panggung utama di Kota Serang Fair.
0: So jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,9 FM dan juga
1: 101,6 Pro 2 Banten. Yeay.
2: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1.

0: Ini gambar apa ya? Loh, loh, loh, loh, loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar, bentar, bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.
1: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Prodio Banten.
2: Welcome back di studio mini Kota Serang Fair.
3: Iya. Yeah.
2: Yes, masih bersama TV dan juga
3: Bram Adi, yeah. Ya, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2.
2: Betul sekali. Ya.
3: Dan saat ini kita, waktunya kita
2: kuis.
3: Yeay. Yeah. Dan kita udah dapet, apa nih? Ini namanya ya? Buan mangsa dong ya.
2: Jangan buan dong jangan. Kalau mangsa.
3: Kita udah dapet pengunjung yang ingin ikutan kuis.
2: Betul
3: juga. Dan
2: sekali.
3: Kuis ini dipersembahkan
2: oleh
3: Ras Ai ya. Oke. Okay. Dengan Kak siapa nih?
4: Halo, aku Mayang Sari.
3: Mayang Sari. Dari mana?
2: Luar biasa.
4: Aku dari Kragilan.
3: Wow, jauh ya.
4: Iya, lumayan.
3: Lumayan ya.
2: Lumayan. Gimana? Dari Kragilan jauh-jauh ke sini, seneng nggak?
4: Seneng banget. Ini first time aku ke Serang Fair ini.
3: Oke. Okay. Wow. Mau nonton siapa nih di Kota Serang Fair?
4: Nonton siapa sih? Nonton sabu biru
3: biru baru.
4: biru baru.
3: Oke. Ya, malam hari ini ada Biru Baru dan juga Budi Doremi.
4: Iya. Yeah.
2: Atau mungkin Mayang mau lihat kita berdua gitu, Bram.
3: Mungkin? Ya, iya, mau lihat kita berdua di RRI ini.
4: Kayaknya enggak deh.
3: Enggak.
4: Kayaknya enggak dulu.
3: Aduh. Enggak jadi ya kita ya. Oke, thank you. Enggak.
2: Oke.
3: Oke. Mungkin kita langsung aja ke kuisnya ya. Jangan deg-degan, santai aja, santai.
2: Boleh.
3: Oke, lu yang ngasih pertanyaan, gua ngasih backsound. Oke, buruan.
2: Oke. Pertanyaan pertama, soalnya ada 1000 pertanyaan lah.
3: Oke, siap ya?
4: 1000 pertanyaan. Dikasih apa nih kalau 1000 nih?
3: Ini.
4: Oh iya, lupa.
3: Aja dapat sunglasses dari Ras Ai.
4: Oke.
2: Ini langsung aja pertanyaannya. Kapan Kota Serang itu berdiri atau lahir? Ayo.
4: Kapan ya?
3: Ayo.
2: Bisa kalau friend, tapi setengah doang kacamatanya.
3: Okay.
4: Setengah doang?
3: Iya.
4: Aduh, bahaya dong.
2: Bahaya.
3: Pilihan ayo, itu mah.
2: Ini, aku kasih clue ya. Kota Serang kan di tahun 2026 19 tahun.
3: Iya.
2: Coba dikurang aja. 2026 kurang
3: 19
2: tahun.
3: Berapa itu? Ayo.
2: Ayo.
3: Tik, tik, tik, tik. Nah, waktu berjalan, nih. Ya.
2: Waktu berjalan, wah,
3: ayo.
2: Ayo, temennya kasih tau, gak apa-apa.
3: Temennya malah nge-video, Bu, ya.
4: 19-17.
3: 19-17.
4: 2007.
2: Yakin gak tapi?
4: Yakin.
3: Kita kunci ya.
4: Iya.
3: Jawabannya adalah...
2: Tik.
3: Benar. Sampai copot ini ya.
2: Gimana Mayang? Kenapa kamu bisa menebak lahirnya Kota Serang itu 2007?
4: Karena saya juga lahir di 2007.
3: Wow, seumuran sama Kota Serang. Kota Serang kalau orang Mayang Sari.
2: Jujur, respect.
3: Oke okay.
2: Deh kalau gitu,
3: kita langsung.
2: Mayang Sari berhak mendapatkan sunglasses.
3: Satu, ya, sunglasses dari Ras X.
4: Serius?
3: Iya serius.
2: Mau langsung dipakai boleh?
4: Mau deh coba lihat.
3: Boleh, boleh. Sini boleh. Kita pegangin ya, sambil kita nunggu Mayang Sari untuk mencoba sunglassesnya. Mungkin kita informasikan ini sudah mulai ramai ya pengunjung Kota Serang Fair ini. Ododa. Banyak yang nenteng ini juga. Mayang tadi nenteng banyak banget.
2: Banyak
3: ada
2: banget.
3: Ada maca. Ya ada. Itu apa sih namanya tuh kan yang sih buah terus ada gulanya?
2: Aduh, tanghulu.
3: Tanghulu.
2: Kalau yang buat nikah apa namanya?
3: Penghulu.
2: Eh okay. boleh dong Mayang. Apa gimana?
3: Dipakai aja dong.
2: Aduh, itu nyangkut plastiknya.
3: Enggak apa-apa, nah, dipakai dulu, pakai dulu ngomong, pakai.
2: Gimana experience-nya?
3: Coba.
2: Pakai kacamata dari Asai.
3: Oh my god.
4: Ini tuh kacamatanya kayak lagi viral guys, lagi ngehit.
3: Iya itu.
4: Iya.
3: Matching banget sama bajunya.
4: Oh,
3: sama-sama
4: iya
3: merah. Oh, wah, iya pas banget. Emang pas kita ya tuh udah milihnya yang bener.
4: Iya,
3: bener,
4: ya,
3: bener lagi.
4: Iya,
3: yang tepat jodoh.
2: Gimana Mayang mendapat kacamata dari LSI?
4: Seneng banget, gak nyangka. Padahal tadi jawabannya dibantuin, tapi tetap dapat. Baik banget sih.
3: Oke. Iya. Harusnya gak usah oversharing gitu ya.
4: Iya dong, harus.
3: Harus. Emang generasi oversharing ya. Oke deh, tapi gak apa-apa ya. Karena Mayang udah mau ikutan dan juga udah mau ngobrol sama kita. Oke deh ya, thank you.
2: Selamat dong.
3: Oh iya,
2: iya mas.
4: Selamat
3: dulu ya. Selamat ya dulu.
2: Okay. Mendapatkan satu sunglasses dari RSI.
3: Oke, okay, selamat ya Mayang ya.
2: Oke. Okay. Ya. Bye-bye Mayang.
3: Bye-bye. Thank you ya. Oke.
2: Yes, dan buat dan kamu juga gitu pendengar dia dan teman Pro 2, masih banyak sekali agenda-agenda dan juga rangkaian di Kota Serang Fair hari
3: ketiga banget
2: ini. Dan kita masih banyak banget kuis-kuisnya.
3: Iya, kita juga kamu masih banyak hadiah menarik ya di kuis kita. Jadi kalau misalkan Anda pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 lagi dalam perjalanan naik mobil dengerin kita. Iya.
2: Nah, langsung aja.
3: Sebelum masuk area konser, mampir dulu ke kita.
2: Mampir dulu aja, dipantengin dulu aja.
3: Oke.
2: Gitu ya. Okay,
3: ya. Gitu ya, aja,
2: jadi
3: ya
2: buat pendengar, kita masih bakal lanjut lagi seru-seruan di studio mini RRI di Kota Serang Fair. So don't go anywhere, stay terus di
3: 94,9 FM Pro 1 Banten dan juga
2: 101,6 FM Pro 2 Banten.
5: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1.

0: siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Prodio Banten.
1: Masih di studio mini RRI Banten di Kota Serang Fair 2026.
2: Yeay. Sorry ya.
1: Enggak apa-apa. Tadi udah kuis. Jadi sekarang kita kuis lagi.
2: Kuis lagi ya. Udah ada yang nungguin ya.
1: Betul.
2: Kita kuis.
1: Ini antriannya kayaknya
2: ada 5215.
1: 15.
2: Oke, itulah.
1: Jujur terlalu ngarang. Terlalu ngarang.
2: Ya kalau enggak percaya datang aja, hitung sendiri ya kan. Biar penasaran ini ya.
1: Nah, kita lanjut lagi nih kuis. Kali ini ada
2: kaos dari Twin Photo and Video nih. Ya, sudah ada, udah megang mic juga nih. Oke, boleh kenalan dulu dengan Mas siapa nih?
3: Saya Wawan.
2: Oke, Mas Wawan. Dari mana kalau Mas Wawan ini?
3: Dari Cipocok.
2: Woi, Cipocok. Deket ya Cipocok ya?
3: Lumayan.
2: Oke. Deket. Ke Kota Serang Fair mau ngapain nih? Jajan-jajan aja atau sambil nonton konser juga?
3: Tujuannya ada dua.
2: Apa dua coach? Apa tuh?
3: Yang pertama itu mau aktivasi KD di Disduk Capil.
2: Oh iya, okay.
3: Yang pertama.
2: Iya.
3: Yang keduanya nyari kulineran lah.
2: Wah, oke, iya karena biasa. Disduk Capil juga buka. Oh, tadi udah berarti?
3: Udah.
2: Aktivasi.
3: Alhamdulillahnya udah.
2: Oke.
1: Lancar-lancar ya.
3: Lancar, alhamdulillah ya. Dibantu. Alhamdulillah. Ternyata tuh, ada kenalan ya. Juga di sana.
2: Oke. Okay. Jujur. Gak apa-apa. Baik, bagus baik, jujur itu baik. Ya. Nah, mau kulineran baik. Kan tadi juga. Okay. Nah, apa aja yang udah dibeli?
3: Saat ini baru SS aja kali ya.
2: Baru
3: SS aja.
2: Karena aus ya, aus, jalan
3: lumayan,
2: jauh.
3: Lumayan perjalanannya.
1: Oke, okay, tapi kita langsung aja deh pertanyaannya.
2: Oke, okay, langsung
1: bahas
2: aja.
1: Bahas kuliner nih kan ya.
2: Kuliner
1: Mas
2: ya.
1: Mas Wawan kan orang Serang.
2: Iya, harusnya tahu nih.
1: Harusnya tahu sih, kalau salah kayaknya gak bakal dapat hadiah sih.
2: Gak bisa ya, langsung.
1: Gak bisa. Langsung aja, kuliner apa yang khas banget dari Kota Serang?
3: Sate Bandeng.
1: Sate Bandeng.
2: Langsung ya, cepat banget ya. Udah langsung deh, langsung kasih. Oke, langsung aja. Selamat buat Mas Wawan mendapatkan kaos dari Twin Photo and Video. Jadi Twin Photo and Video ini juga tidak hanya menyediakan studio foto nih Mas Wawan nih ya. Ada newborn and cake smash, event and wedding organizer, makeup and attire dan juga decoration nih ya. Kalau Mas Wawan nanti punya newborn mungkin bisa foto ke Twin ya.
1: Oke. Nah, Mas Wawan hari ini kan ada konser juga nih, mau nonton siapa nih kalau boleh tahu?
3: Sebenarnya sih ngincernya Budi Doremi ya.
1: Oh, Mang Budo.
3: Ya.
2: Iya.
3: Cuman belum lihat lagi nih jadwal-jadwalnya itu.
2: Jadwalnya nanti di jam 8 itu ada Biru Baru. Dan Budi Doremi akan tampil itu di jam 9.
1: Siap.
2: Ya. Ready list, nonton ready Budi list. Doremi ya.
3: Siap.
2: Makan dulu aja nyari jajanan karena banyak ya.
1: Isi dulu.
2: Oke, biar semangat nanti nyanyinya.
1: Oke.
2: Oke ya.
1: Ya, langsung,
2: langsung aja gitu. Kita ke kuis berikutnya ya. Terima kasih ya, terima Mas Wawan. Oke, udah ada yang ngantri juga. Oke, Mas,
1: juga
2: maju
1: biasa.
2: Boleh.
1: Oke.
2: Nah, ini kita dia. Langsung. Dengan Mas siapa ini?
4: Bahren.
2: Mas Bahren. Dari mana Mas Bahren?
4: Dari Curug.
1: Kota Serang.
2: Oh, lumayan jauh kalau Curug ya. Jauhan Curug kan dibanding Cipocok?
1: Iya, karena teman kita juga di Curug ya.
2: Oke, iya ya. Baru ingat saya.
1: Langsung dong Mas pertanyaannya.
2: Oke,
1: masih mikir
2: pertanyaannya ya, Mas aja sih. Coba sih.
1: Dilempar ke saya.
2: Iya, coba langsung aja. Enggak kepikiran nih dari tadi ya.
1: Kalau gitu langsung aja, apa slogan atau tagline dari Kota Serang kali ini?
4: Kota Serang berbudi.
2: Betul banget ya. Langsung ya.
1: Gokil.
2: Warga Serang asli pasti kalau tahu ya. Dua-duanya tadi warga Serang asli. Ditanya kuliner apa yang ikonik di Kota Serang, langsung Sate Bandeng.
1: Benar.
2: Ini tagline apa Kota Serang? Serang berbudi. Oke. Langsung aja ya.
1: Selamat.
2: Ini dia, selamat satu kaos dari Cosmic ya. Thank you Mas Bahren ya. Tadi udah ditanya belum ini, mau nonton siapa?
1: Belum.
2: Oke, mau nonton siapa di ini Kota
4: kan
2: Serang?
4: Ada Budi Doremi ya?
2: Iya. Mau nonton Budi Doremi. Sama tadi udah jajan-jajan belum nih?
4: Baru beli minuman doang sih.
2: Baru beli minuman, okay. Sama ya?
4: Iya.
2: Temenan jangan-jangan ini? Datang bareng. Ponakan.
1: Oh, bener.
2: Oh, jadi pantes sini, tadi deket-deket iya. Ya, udah janjian kayaknya
1: nih. Nah, pas banget nih, kan belum beli makan gitu ya, bisa langsung dipakai bajunya.
2: Iya, dari biar keren juga gitu, twin, gitu boleh, kan. Boleh.
1: Iya. Oke, kalau gitu terima kasih
2: terima banyak kasih, nih, Mas Bahren ya, sudah ikutan kuis ya. Satu kaos dari Cosmic. Yes. Ya,
1: dan
2: itu.
1: Kita masih banyak banget kuis-kuisnya, pendengar.
2: Iya, gitu masih kan. Banyak juga hadiahnya ya, BTB ya.
1: Jadi kalau mau banget nih kuis-kuisnya, yeah, bisa langsung aja pantengin di studio mini
2: RRI Banten yang ada di Kota Serang Fair, yang ada di bawah ring basket.
1: Selalu, ya. Okay. Ya.
2: Oke okay, ya, jangan kemana-mana teman Prodo dan juga pendengar Pro 1 Banten. Yeay.
5: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Yo, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 masih barengan Bram Adi dan juga
2: GTV.
1: Kita mau ngobrol lagi ya, ngobrol Cuk. Terus pokoknya. Kali ini kita kedatangan siapa nih, Bet, kalau boleh tahu?
2: Ini pengunjung yang jauh-jauh datang katanya dari Pamarayan.
1: Wah, bener emang itu?
2: Bener
1: emang
2: kan?
1: Emang iya bener?
3: Bener kali.
1: bener kali. Kali Pamarayan ya bener.
2: Bener, terlalu.
1: Aduh.
2: Nikuk mas, jujur.
1: Oke. Ada Taska. Sama siapa ini? Maisha. Okay.
2: Maisha Juan?
3: Bukan.
1: Maisha Firly. Okay. Kalau Maisha dari mana?
3: Kalau aku dari Sepang.
1: Sepang. Oh, okay. Tetanggaan nama dia? Belum ya? Okay, belum. Okay. Nah, kalian nih udah dari kapan nih di Kota Serang Fair?
3: Kalau aku dari sore sih.
1: Dari sore ya. Kalau Maisha?
3: Kalau aku dari hari pertama dan
1: wow.
3: Itu dari sore juga.
1: Wow, dari hari pertama ya. Berarti Maisha ini adalah salah satu warga Kota Serang yang excited dengan adanya Kota Serang Fair.
2: Ini ya. Sampai hari ketiga. Besok juga
1: datang.
3: Iya, mau datang.
2: Nasionalis banget.
1: Oh, jujur. Gitu. Cinta
3: aku sebenarnya bukan dari Serang, dari Pandeglang.
1: Oke.
3: Sepang itu sama kakak.
1: Berarti enggak cinta. Enggak bisa jawab. Cinta ya tetap ya. Karena
3: dia cari healing karena kan di Pandeglang enggak pernah ada konser jadi.
1: Oke. Taska jajan apa aja? Taska jajan apa aja tadi?
3: Kebetulan dari tadi cuma jajan maca doang sih karena enggak tahu mau jajan apaan lagi.
1: Oh, maca apa yang sedih?
3: Maca lalu.
1: Boleh maca lalu, biarlah maca lalu.
2: Nyanyi masnya ya kebetulan ya. Oke, kalau Taska kan belum makan nih gitu kan. Pengen sebenarnya mau cari kulineran apa di Kota Serang Fair ini?
3: Bingung sih karena rata-rata dimsum lagi, lihat kanan dimsum, kiri dimsum, atas bawah depan belakang dimsum semua.
1: Oh, ada juga sate Padang.
3: Iya, udah tapi kemarin. Udah
1: kemarin. Nasi bakar ada?
3: Oh, ada.
1: Nanti
3: dicari deh kalau
1: padahal
3: gitu.
1: Dia dari sore udah muter-muter ya. Masa enggak kelihatan?
2: Ketahuan bingung ya ini dia, Taska.
1: Iya, muter-muter doang, bengong
3: iya,
1: tapi
3: muter-muter
1: ya.
3: Doang.
1: Kalau Maisha?
3: Kalau aku tadi baru jajan es jeruk sih.
1: Es jeruk, wah seger ya.
2: Gimana tuh rasanya es jeruk?

0: Dengan banget.
1: Gue kira seger loh jawabannya.
2: Tapi kan seger dong, harusnya kalau asam bikin seger, asam asam seger.
1: Oke, lanjutin dong. Oke, tapi kalau Mesya, siapa yang pengen ditonton banget gitu dari 4 hari rangkaian Kota Serang Fair
2: 2026?
0: Yang paling pengen ditonton sih Budi Doremi ya.
2: Oh, okay. Di hari ini pas banget ya Budi Doremi.
1: Kalau gue tahu jawaban Taska, pengen nontonin siapa?
2: Apa tuh siapa?
1: Kita berdua.
2: Wow, aduh. Bener gak Taska jawab?
0: Gak pernah kepikiran sih.
2: Aduh, aduh masa sih. Budi Doremi, berarti udah sering dengerin lagu Budi Doremi ya?
0: Gak terlalu sering banget tapi familiar gitu.
2: Oke, okay. Coba lagu sebutin favorit.
1: 50 lagu.
2: Jangan dong, 3 deh, 3. Kebanyakan 50.
0: Aduh, kalau kayak gitu.
2: Satu deh, satu. Satu yang tahu. Satu.
0: Mesin waktu.
2: Mesin waktu. Nyanyiin satu bait mesin waktu.
0: Aduh, gak apa-apa. Suaranya.
2: Oh, gak apa-apa. Karena di RRI juga nanti akan ada event bintang radio.
1: Siapa tahu.
2: Buat Anda, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2. Kalau memiliki suara emas, bisa daftar ya di bintang radio.
1: Barangkali Malaysia juga.
2: Iya. Boleh, nyanyiin dulu dong.
0: Kayak yang lain.
2: Waduh, rendah hati.
1: Sangat amat baik sekali ya.
2: Baik, sangat amat rendah hati sekali.
1: Kalau Taska, kamu dari line up yang ada di Kota Serang Fair 2026, kira-kira pengen banget nonton siapa? Atau udah dua hari yang kemarin gitu?
0: Kebetulan cuma tahu Budi Doremi juga sih.
1: Oh gitu. Oke, kalau gitu
2: sebutkan.
1: Harus beda, jangan mesin waktu.
0: Semuanya.
1: Iya dong, kan kamu pengen nonton Budi Doremi.
0: Jujur ya, cuman familiar tuh sama lagu 1, 2, 3, 4, 5, 6 doang.
2: Oke, coba berhitung.
1: Boleh dong, dihitung. Kan lagunya
2: 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mau ngitung apa mau nyanyi? Coba, pilih.
0: Gak mau dua-duanya.
2: Ya elah, ngitung doang. Bisa, yuk bisa yuk. 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6.
2: Yeay. Oke ya teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 yes. Ya. Jangan kemana-mana ya, stay tune di 94,9 FM Pro 1 Banten dan juga
1: 101,9 FM Pro 2 Banten.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1.

0: perempuan.
1: Di dalam waktu yang panjang, tentu kita yang perlu antisipasi diantaranya penyakit infeksi saluran pernapasan, karena banyaknya debu, ya paparan debu, gitu ya. Kita sarankan masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar, terutama ya. Kemudian berikutnya juga terkait ketersediaan air bersih, kan? Nah itu biasanya terjadi kekurangan ketersediaan air bersih. Penyakit yang berkaitan dengan air bersih, salah satunya diare, kemudian juga penyakit kulit, itu yang perlu kita antisipasi.
0: Di saat beraktivitas di luar masyarakat, disarankan menggunakan masker karena banyak debu di saat musim panas atau kemarau panjang. Selain itu, di musim panas atau kemarau panjang, semua orang menggunakan penampungan air. Namun, genangan air itu menyebabkan berkembangnya nyamuk. Tetap harus rutin membersihkan, menguras, mengembur, dan menutup.
1: Kalau di musim kemarau begini kan orang biasanya menyimpan air, menampung air. Nah, itu kalau penampungan air itu kan potensi untuk menjadi tempat berkembangnya vektor nyamuk, khususnya yang dapat menyebarkan demam berdarah. Nah, itu harus rutin juga tetap menutup, mengubur, menguras, itu harus tetap dilaksanakan. Sehingga hal tersebutlah yang perlu kita antisipasi.
0: Oleh karena itu, dengan hal tersebut bisa diantisipasi, termasuk sudah membuat surat imbauan oleh Bidang Promosi Kesehatan pada setiap puskesmas. Namun demikian, yang lebih utama untuk kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Dari Cianjur, Jawa Barat, Yan Sopian Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hasil pemetaan Perumda Tirta Muara Jambi, wilayah Metro Mandalu, salah satu unit yang paling krisis air bersih saat musim kemarau. Laporan disampaikan Benny Wijaya.
3: Krisis air bersih masih menjadi persoalan yang dihadapi ribuan pelanggan Perumda Tirta Muara Jambi di wilayah Metro Mandalu. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi saat musim kemarau, tetapi juga pada musim lainnya. Dari 9 unit layanan yang dimiliki Perumda Tirta Muara Jambi, unit Metro Mandalu menjadi wilayah yang paling sering mengalami gangguan pasokan air bersih. Pelaksana tugas Direktur Perumda Tirta Muara Jambi, Nazaria, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah kendala teknis, seperti wilayah pelayanan yang berada di zona berelevansi tinggi, seringnya pemadaman listrik di instalasi pengolahan air, serta jarak pelanggan yang cukup jauh dari pusat perpompaan. Kondisi ini menyebabkan pasokan air ke wilayah

0: pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau presensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
0: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
2: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
0: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
3: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu, pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu, Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia Ali Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
7: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
6: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Swardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengeranting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung ke kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Krumutan, Kecamatan Krumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung, di Kecamatan Kampar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Udah adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi. Kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD Kabupaten Kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya skill pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia.

0: khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Masih disiarkan langsung dari Studio Mini RRI Banten di Kota Serang Fair 2026 ya.
2: Betul.
1: Masih
2: sekali
1: barengan juga dengan
2: BTB dan juga
1: Bram Adi pendengar ya.
2: Dan sudah bersama dengan kita Pak Wahyu Nur Jamil. Luar biasa ini. Waalaikumsalam. Sehat Bapak?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tadi sehat begitu migren.
1: Aduh, boleh deketan Pak untuk mic-nya.
2: Oke, okay. Langsung mubeng sepertinya.
1: Mubeng.
2: Iya.
1: Mubeng. Udah enggak meledok katanya mubeng ngurusin Kota Serang Fair ini. Tapi di hari ketiga ini gimana ngelihat antusias masyarakat Kota Serang ini?
3: Alhamdulillah dari hari pertama ke hari kedua itu mengalami peningkatan yang signifikan dari jumlah kunjungan. Hari kedua ke hari ketiga ini tadi kita lihat di jam yang sama dengan hari kemarin ini lebih
1: ramai.
3: Banyak lagi ya pengunjung yang datang. Gitu.
2: Oke. Okay. Oke, okay, luar biasa. Dan ini kan memang jadi event tahunan ya Pak ya. Betul, dari Kota Serang gitu kan. Ya. Dan kalau kita ketahui bahwa di tahun lalu itu pendapatannya sekitar 11,3 M.
3: Betul.
2: Ya. Nah, kalau di tahun ini kira-kira dari Pak Wahyu sendiri target. Adakah targetnya Pak gitu?
3: Target sih enggak ada. Memang setiap tahun kita

0: tidak pernah menetapkan target secara mutlak gitu ya, tetapi bagaimana kita bisa memberikan satu fasilitas kepada para pengusaha UMKM dan IKM untuk dia bisa mengoptimalkan produknya, disiarkan kepada masyarakat, dan juga mendapatkan tambahan pendapatan.
1: Okay.
0: Dan yang kedua juga, Sarang Fair itu sebetulnya ini ajang dalam rangka mempertemukan pengusaha UMKM dan IKM kepada masyarakat Kota Serang untuk dikenal lebih luas.
1: Oh. Gitu.
0: Kalau target mutlak gak ada.
1: Gak ada, berarti yaudah berjalan aja gitu Pak.
0: Ya, berjalan aja.
2: Kalau dalam 3 hari ini, dari angka perputarannya ini seperti apa Pak?
0: Saya cek kemarin itu di luar hotel dan lain-lain ya, itu kurang lebih sudah menyentuh angka 4, sekian lah gitu.
1: Wow.
0: Lumayan.
1: Wah luar biasa Pak ini. Yeah. Di 2 hari kemarin coba.
0: Ya karena kan sekarang kan ada tambahan pengusaha UMKM kan, masuk yang di binaan di Disparpora kan.
1: Yeah. Yeah.
0: Jadi jumlah UMKM-nya lebih banyak. Terus juga secara kunjungan kan yang paling tinggi tuh pendapatan itu dibandingkan hari pertama tuh ya hari kedua kemarin. Nah nanti kita lihat di hari ketiganya seperti apa.
2: Okay. Berarti tahun ini lebih banyak Pak ya dari tahun kemarin jumlah UMKM yang ada di
0: yang
2: Kota Serang.
0: Yang kita fasilitasi karena kan di Disparpora juga ada tempat UMKM kan di sebelah timur ya, di sebelah timur. Nah itu juga kita buatkan satu gate supaya mereka menjadi bagian dari Kota Serang Fair.
1: Okay. Tapi Pak kalau boleh tahu ini kan cukup banyak ya Pak ya dibanding tahun sebelumnya. Dan lebih tertata gitu Pak ya. Apakah memang ini juga menjadi strategi dari Kota Serang gitu Pak untuk biar kenyamanan masyarakat ketika mau masuk juga melihat konser dan juga menikmati UMKM itu lebih enak gitu Pak?
0: Ya, poin utamanya kan supaya kita tuh bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan experience yang berbeda kepada masyarakat gitu ya. Dan juga ini sebagai bagian supaya kita bisa membuat masyarakat bahagia dengan suguhan-suguhan UMKM, IKM, dan juga termasuk musiknya.
1: Wah,
0: gitu.
1: Luar biasa.
2: Nah ini udah hari ketiga aja udah rame banget nih lalu lalang. Ya, berarti nanti di hari keempatnya harusnya lebih rame ya karena ada gestarnya Chang Chuters nih.
0: Mudah-mudahan. Pak. Dan kami harapkan sih lebih meledak lagi lah di hari besok.
2: Okay, gitu. Lebih meledog ya.
0: Ya lebih meledog.
2: Walaupun Pak Wahyunya mubeng katanya. Migrain katanya tadi.
1: Nah Pak bicara besok kan besok merupakan hari puncaknya gitu ya, malam puncaknya. Apakah memang ada himbauan untuk masyarakat gitu kan Kota Serang apalagi biasanya kalau di malam puncak makin makin apa ya, makin rame,
2: makin rame.
1: Jedogan gitu ya. Kalau dari Pak Wahyu seperti apa?
0: Yang pasti kalau mau nonton acara musiknya itu jangan bawa barang-barang berharga.
1: Okay.
0: Yeah. Yang kedua juga lakukan dengan tertib tanpa menyakiti orang-orang di sekitar, apalagi perempuan, jaga wanita. Dan yang ketiga bawa uang yang banyak.
1: Ya,
0: karena besok hari terakhir sudah pasti banyak diskon-diskon dari para tenan-tenan yang ada di Serang Fair. Dan yang keempat himbauan dari kami selaku penyelenggara adalah jangan mencederai apa yang sudah dilakukan selama 3 tahun ini yang merubah Kota Serang Fair itu menjadi sebuah trademark kebanggaan masyarakat Kota Serang.
2: Okay. Berarti setiap acara tahunan ya Kota Serang Fair nih. Kalau misal tahun depannya ada bocoran nggak Pak soal Kota Serang Fair tahun depan nih? Udah ada di pikiran belum nih?
0: Ya setiap tahun kan ada.
2: Iya.
0: Cuman saya belum mau memikirkan.
2: Oh,
0: yang saya inginkan adalah selesai Kota Serang Fair bisa istirahat, bisa izin cuti dulu ke Pak Wali.
2: Istirahat dulu ya.
1: Istirahat dulu.
2: Oke.
1: Oke, luar biasa. Tapi Pak Wahyu juga ini kan cukup aktif di sosial media nih Pak ya. Bahkan kemarin pun ada yang kehilangan gigi katanya Pak.
0: Iya.
1: Ya, nah apakah memang itu juga salah satu cara untuk masyarakat gitu ya, di sisi lain terhibur gitu kan, dan sama-sama untuk menjaga keamanan atau seperti apa Pak Wahyu?
0: Ya betul. Karena begini, media sosial itu kan paling gampang dijangkau ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dan kami selaku pejabat daerah itu juga ya diupayakan supaya di media sosialnya itu hidup, menghibur, ya tetapi tidak menghilangkan esensi terhadap apa yang menjadi himbauan. Nah salah satunya yang kemarin ya, yang giginya patah gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa kami menghimbau ketika menikmati musik itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang tertib lah, ya. jangan sampai pukul-pukulan, tendang-tendangan gitu ya, moshing lah gitu ya.
2: Jangan rusuh lah ya.
0: Jangan rusuh. Pada akhirnya kan ada juga tuh yang kejadian sampai giginya hilang gitu ya. Ya untung orangnya tegar.
2: Sabar ya. Oke deh, Pak, mungkin apa di yang pengen disampaikan harapan mungkin untuk Kota Serang Fair ini, Pak?
0: Baik. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Pak Gubernur, Pak Wali Kota terhadap penyelenggaraan Serang Fair. Tanpa support pimpinan, ya itulah yang menjaga semangat kami untuk terus menyelenggarakan Kota Serang Fair ini secara baik gitu ya. Dan yang kedua, kami meminta kepada Pak Kota Serang, Serang Fair ini tidak hanya dikunjungi oleh masyarakat Kota Serang, tetapi ada juga dari kabupaten kota lainnya, termasuk kemarin yang dari Lampung, yang dari Jawa Tengah gitu ya.
2: Sampai luar pulau.
0: Ya, maka jaga Kota Serang Fair ini sebagai kebanggaan kalian. Dan juga saya mengharapkan bahwa masyarakat mampu memberikan kesan yang baiklah terhadap Kota Serang Fair.
2: Oke, baik ya. Terima kasih.
1: Luar biasa, terima kasih ya. Banyak nih.
2: Lancar selalu, sukses selalu. Amin. Dan juga jangan lupa bisa healing nanti ya.
1: Langsung cuti,
2: Langsung pokoknya di hari Selasa langsung berangkat healing.
0: Ya, mungkin di hari Rabunya lah.
2: Oke. Oke.
1: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih ya, Pak Wahyu ya.
0: Sama-sama. Itu dia. Sukses terus buat RRI.
1: Amin.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih. Dan kita masih bakal lanjut lagi pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 di Kota Serang Fair 2026. Dan stay tune terus di Pro 2 FM Banten dan juga
2: Pro 1 Banten.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1.

0: Ulasan khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Masih di studio mini RRI di Kota Serang Fair 2026.
2: Ya, masih barengan juga dengan Bram Adi
1: dan BTB as always.
2: As always, as always. Ya, masih menemani Anda, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 sampai ya 2 jam ke depan.
1: Dan di tengah-tengah kita bersama kita sudah kehadiran ini sosok yang penting juga di Kota Serang, teman Pro 2 dan juga pendengar. Boleh. Sudah kehadiran.
2: Boleh, ada Kepala Bidang Perencanaan dan Penyuluhan dari Bapendo Kota Serang ya, ada Bang Sandy ya.
3: Siap.
2: Oke. Bang Sandy
1: luar biasa Bang Sandy. Bagaimana kabarnya malam ini Bang Sandy?
3: Alhamdulillah meriah ya.
1: Meriah sekali, saking meriahnya luar biasa.
2: Luar biasa gitu ya. Berarti udah 3 hari ya ikut di Kota Serang Fair nih Bapenda.
3: Ini hari ketiga. Lebih meriah dari 2 hari sebelumnya.
2: Oke. Berarti euforianya di hari ketiga ini lebih meriah ya?
3: Iya. Mungkin hari ini Budi Doremi ya.
2: Iya. Nah, Bang Sen. Iya, Bang Sandy nonton juga Budi Doremi nih malam hari ini.
1: Pengen nonton juga ya. Tapi kalau dari Bang Sandy gitu kan, karena Bapenda katanya lagi ada program penghapusan denda gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, boleh disampaikan sebetulnya denda apa yang dihapus gitu kan, dan apa saja manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat khususnya di Kota Serang ini Bang Sandy?
3: Baik. Jadi alhamdulillah oleh arahan Pak Wali Kota, Pak Haji Budi Rustandi, per tanggal 1 Agustus lalu kami menginisiasi program penghapusan administrasi pajak daerah melalui keputusan Wali Kota nomor 257 tahun 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan hari ulang tahun ke-19 Kota Serang. Jadi seluruh jenis pajak yang kami kelola, ada 8 jenis pajak, 9 jenis pajak, itu sanksi administrasi atau dendanya kita hapuskan dari tanggal 1 sampai 31. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat, wajib pajak yang masih ada kewajiban untuk tunggakan mungkin untuk dapat memanfaatkan program ini demi mungkin kepatuhan dalam kewajiban membayar pajaknya.
2: Oke, berarti ini khusus di bulan Agustus saja nih ya?
3: Agustus saja.
2: Nah,
3: tapi mungkin tidak menutup kemungkinan ada kebijakan lain dari Pak Wali Kota, kita bisa perpanjang juga.
2: Oke, tapi sekarang belum ada ya untuk perpanjang?
3: Sementara dari tanggal 1 sampai 31 dulu.
2: Oke. Tapi ini ada maksimal nggak sih tunggakan yang bisa dihapuskan dendanya berapa tahun atau?
3: Tidak ada. Seluruhnya kita hapuskan dari awal tunggakan, mungkin dari awal terbentuknya Kota Serang, ketika ada denda keterlambatan itu kita hapuskan.
2: Nah, berarti berarti dari awal Kota Serang tuh 19 tahun ya berarti.
1: bisa berarti ya. Mas Indi ya.
2: Oke.
1: Tapi kalau untuk masyarakat Kota Serang gitu kan, yang mau mampir ke Kota Serang Fair, apakah memang ada mobil khusus gitu kan dari Bapenda atau tenan-tenannya?
3: Betul. Menyediakan layanan juga. Di depan itu di pintu masuk ada mobil Carling namanya. Kita biasa keliling juga itu ke kelurahan. Carling itu kita standby-kan dan satu mobil itu kita menerima layanan mau PBB mau itu pembayaran. Biasanya kalau PBB kan ada mutasi, ada pecah, ada wajib pajak baru, itu bisa didaftarkan di depan. Maupun pembayaran kita ada 3 mobil di depan. Ada Carling, ada Samling, Samsat Keliling, dan ada dari BJB, itu mobil Pepling. Jadi semua pembayaran yang kira-kira itu di atas 10 juta, bisa lewat BJB langsung.
2: Berarti kalau dari Carling itu di bawah 10 juta?
3: Di bawah 10 juta, karena kita narik Kris itu, Kris Bank Banten.
2: Oke.
1: Nah, kalau dari sejauh ini gitu ya, Bang Sandy gitu kan, kalau di pajak kendaraan sampai bulan Agustus ini kira-kira sudah berapa?
3: Kalau pajak kendaraan, kita kan berbagi kewenangan dengan provinsi ya. Itu kalau yang kita terima di tanggal 7 sampai dengan hari ini itu ada 100-an lebih gitu yang membayar.
1: Wow.
3: Dan menukar tiket masuk. Oh iya, kita juga ada program. Ketika yang sudah membayar periode tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 10 Agustus, itu bisa gratis masuk ke
2: area konser.
3: Area konser.
1: Wow. Oh, itu tinggal menyertakan buktinya aja buktinya sebetulnya. Aja. Wow.
3: Kalau PKB mungkin bawa STNK-nya. Kalau PBB mungkin bawa bukti bayarnya. Atau kalau nggak bawa bukti bayar, sebutin aja NOP-nya, nomor objek pajaknya, kita tracking di sistem. Ketika sudah bayar, kita kasih tiket.
1: Wah, ini sih enak banget buat masyarakat Kota Serang nih, Bang Sandy ya.
2: Udah nggak kena denda, bisa nonton konser juga.
1: Iya lagi gitu kan.
2: Udah win-win biasanya, solution.
1: Iya, win-win solution banget. Karena biasanya kan yang jadi permasalahan bagi masyarakat Kota Serang gitu ya. Kayak, aduh, capek ngantrinya misalkan gitu ya. Ini di sini udah ada mobilnya, 3 mobil lagi gitu kan. 3 mobil, udah gitu dapat bonus. Bisa langsung masuk ke konser gitu kan ya.
2: Iya.
3: Nah, itu juga kemarin kita berkoordinasi dengan PJP dan Bank Banten. Alhamdulillah ada sponsor juga. Yang bayar di periode 7 sampai 10 itu dapat souvenir atau mungkin satu poch minyak goreng.
1: Wah,
2: banyak
1: ini
2: banget,
1: sih,
2: banyak banget
1: ini. Sih kayaknya saya mau langsung bayar aja sih kebetulan.
2: Boleh ya.
3: Buat nah, ibu-ibu kan
2: ini sangat bermanfaat gitu ya.
1: Oke.
2: Kalau ngomongin Carling nih, tadi kan keliling ya ke kelurahan-kelurahan. Nah, itu ada jadwal pastinya enggak sih dari Bapenda gitu masyarakat biar tahu gitu tuh.
3: Betul. Kalau Carling kita ada 2 mobil Bapenda itu. Yang satu biasanya reguler keliling ke semua kelurahan di Kota Serang, 47 kelurahan by jadwal harian. Kalau yang nanti reguler mungkin baru kita rutinkan di minggu lalu, awal Agustus ini. Itu hari Senin kita laksanakan pada saat apel di Puskes Pemkot ya, di KSB. Hari Rabu atau Kamis itu di kantor Pemkot lama. Di situ kan ada pelayanan di Dukcapil juga ya, rekaman KTP dan lain-lain. Kita standby di depannya. Dan hari Jumat atau Minggu, itu Jumat di Royal Baru, mulai sore sampai malam. Atau hari Minggu kita pagi sampai dengan selesai itu jam 10-an mungkin di Car Free Day. Jalan
2: Ahmad Yani. Berarti nggak ada alasan lagi ya, ada masyarakat alasan. Kota Serang. Aduh, Senin sampai Jumat kerja, ada sampai malam. Minggu juga ada tuh sambil Car Free Day gitu ya.
1: Itu makanya udah ada carling gitu kan ya, keliling gitu kan. Jadi nggak ada alasan lagi gitu kan. Apalagi sampai nunggak-nunggak ada denda gitu kan. Nah, mumpung nih 4 hari denda dari tahun 2007
2: Kota
1: Serang berdiri gitu kan ya. Itu bisa dihapuskan gitu ya. Wow.
2: Kalau targetnya sendiri tuh, target PAD-nya untuk tahun ini berapa, Pak?
3: Target PAD kita tahun itu tuh sekitar 400
2: miliar. 400
3: miliar
2: ya.
3: 409 ya. Itu pajak dan retribusi. Jadi kita tidak bosan-bosan, harapan kami dari sisi pemerintah daerah menghimbau gitu kepada masyarakat, segala jenis pajak yang masuk itu sangat kami harapkan untuk kemajuan pembangunan maupun layanan dari pemerintah Kota Serang. Jadi ketika ingin daerahnya maju, kota-kota daerah, masyarakat Kota Serang, kami imbau untuk memanfaatkan program tanggal 1 sampai 31 Agustus maupun penghapusan dendanya untuk kemajuan kita bersama, kemajuan Kota Serang.
2: Oke, baik.
1: Ini sih ya. Harus langsung aja
2: langsung,
1: deh.
2: Langsung, udah gak ada alasan lagi.
1: Gak ada alasan lagi.
2: Ya, pokoknya langsung aja datang ke Kota Serang Fair ya. Tadi juga ada promo minyak, bisa nonton macem konser.
1: Segala macam dapat.
2: Datang aja ya. Betul. Ke Kota Serang Fair ya. Banyak juga tuh tadi promonya. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak Mas Sandy. Dan juga Pemda Kota Serang. Dan semoga ini semakin meningkatkan kesadaran masyarakat gitu ya. Ya. Untuk membayar tanggung jawabnya gitu kan ya.
2: Oke. Terima kasih ya, itu dia teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 ya, perbincangan kita bersama Bang Sandy dari Bapenda Kota Serang ya. Jadi jangan lupa bayar pajak pokoknya. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten
1: dan 101,5 FM Pro 2 Banten.
4: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1.

0: Aduh, Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
1: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
0: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
1: Ah, cuma bentar kok, Bu.
0: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
1: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
0: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
1: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
0: Nah, itu. Baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

0: Makin malam makin panas.
1: Makin adem.
0: Oh, makin adem.
1: Atmosfernya ya makin panas.
0: Yang makin
1: ya.
0: Seru, makin rame, okay. Jujur.
1: Dan kita mau ngobrol lagi.
0: Iya, karena kalau gue ngomongin panas, kita butuh yang seger-seger. Yes, gitu loh maksud gue, okay. Bridgingnya.
1: Oke, okay. Sorry penyiar pemula. Oke. Kali ini bareng Bang Angga ya.
0: Yes.
1: Dari Humanist.
0: Gimana
1: sih pronunciation-nya boleh?
2: Kalau kita pakai Inggris, Humanist.
0: Humanist.
2: Kalau lokalan, Humanist aja.
0: Humanist.
1: Gak apa-apa ya, tergantung apa-apa, pengen nyebutnya gimana.
0: Betul. Oke, boleh deh kita kenalan dulu dari Bang Angga dari Humanist. Humanist bener gak sih?
1: Iya, Humanist. Boleh, bener. Siapa sih Bang Angga ini gitu? Boleh gitu. Kenalan dulu.
2: Iya, halo semuanya. Gua Angga dari Humanist Coffee. Kami dari kami itu resto dan kafe yang ada di Bayangkara.
1: Resto okay. Dan kafe berarti ada yeah. Makanan
0: ada,
1: dan
0: ada
1: minuman ya.
0: Betul. Okay. Dan di malam hari ini berarti udah hari ketiga gitu ya.
2: Hari ketiga betul.
0: Ikut serta di Kota Serang Fair 2026.
2: Yep.
0: Gimana? Ini melihat antusias masyarakat Kota Serang.
1: Di Kota Serang Fair ini ya?
2: Oh kebetulan ini yang pertama kali kami ikutin ya. Kami itu bisa dibilang virgin event di di luar. Biasanya kan kita ngikutin yang Untirta ya.
0: Sedih selalu di situ.
2: Iya. Ada ordal.
1: Jujur sekali.
0: Jujur sekali, gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Saya suka kejujuran itu.
2: Kalau untuk yang umum-umum kita kebetulan ini virgin nih.
1: Baru okay. Ya.
2: Dan kebetulan juga antusiasmenya dari warga Serang gokil parah sih.
1: Wah, gokil ya.
2: Enggak nyangka juga ternyata di Serang tuh eventnya bisa sebesar ini. Ya. Dan warganya tuh suportif banget semua.
1: Wah. Wow. Gokil sih. Dan suka ngopi warga
0: bener,
1: Serang nih.
0: Pas ya. Butuh asupan-asupan kafein gitu
1: karena
0: kan.
1: Di zaman sekarang ya ada quotes juga yang berbunyi.
0: Apa tuh?
1: Yang ditenteng kopi yang ditantang dunia.
0: Oh. Walah. Oh.
1: Ya. Ya kan.
0: Itu.
1: Gitu. Jadi kita juga mau nantang dunia. Jadi ngopi tadi juga kita dari Humanist.
0: Bener.
1: Ya. BT ngopi apa?
0: Gue tadi apa tuh namanya?
1: Butterscotch.
0: Gue juga lupa ya.
1: Oke, kalau gue OG-nya. Kopi susu Humanist.
0: Yes. Okay. Bener, kelihatan kan makin seger kita.
1: Makin seger.
0: Ini karena kopi Humanist. Nah, buat pendengar dan juga teman Pro 2, sebenarnya di sini Bang Angga juga sudah bawa beberapa sampel atau dari produknya. Nah, ini ada yang hijau-hijau dan juga ini mungkin kopi OG-nya gitu ya. Boleh diceritakan Bang Angga. Yeah.
2: Kebetulan gue bawa dua varian nih. Yang pertama ada kopi Humanist itu yang tadi disebutkan di OG.
1: Iya.
2: Kopi susu gula aren ya. Yang kedua ini ada Cosmic. Cosmic itu semacam mojito yang base-nya teh dan blue citrus.
1: Wow.
2: Jadi dua-duanya saling melengkapi nih. Yang satu bikin seger banget. Yang ini kafein.
1: Bikin melek. Bikin seger melek. Juga.
0: Iya.
1: Tapi ini menyegarkan.
0: Melepas dahaga.
1: Mungkin kalau pengunjung sini, aduh lagi haus banget, Cosmic cocok.
0: Cosmic cocok, yeah, cocok jujur.
2: Ya. Lagi panas-panas tuh.
1: Sama kalau lapar juga ada makanannya ternyata nih. Ada apa aja yang dibawa nih?
2: Kita lagi bawa mac and cheese nih.
1: Wow.
2: Mac and cheese kebetulan bestsellernya Humanist.
1: Jujur.
2: Kalau misalkan nanti coba ke kedai kami, bisa coba tuh.
1: Wow. Okay. Luar biasa. Sama ada snack-nya juga nih.
2: Ada bahan. Kebetulan ini support dari teman saya juga. Namanya Taufik.
1: Ya.
2: Kita minta bantuan dari kita dari dia untuk supply cookies.
1: Oh. Wow.
2: Kerjasama sama dia.
1: Saling membantu ya. Berarti ini juga di kedainya Humanist juga ada.
2: Sampai saat ini sih kita khusus di sini dulu.
1: Oh.
2: Mungkin kita lihat animonya kalau misalkan memang cocok di pasarnya boleh kita pasarkan.
1: Wah, wow. Okay, luar berarti biasa. Ini khusus di sini ya.
0: Yeah.
1: Hanya ada di sini. Kalau mau nyobain cookiesnya harus ke Kota Serang Fair.
0: Benar, tapi Bram, kan gue udah dua kali ya
1: ke
0: booth-nya atau tenannya dari Humanist. Jujur ini yang paling beda. Karena ada games-games gitu loh.
1: Okay.
0: Boleh dong dijelasin enggak?
1: Ada games-nya juga.
0: Ada games-gamesnya ya. Nih.
1: Dan berhadiah juga.
0: Berhadiah juga.
2: Ya kebetulan di buat kami kebetulan dari saya itu anaknya banyak gimmick ya.
0: Suka gimmick ya.
1: Suka gimmick.
2: Oke, ada dua sih. Yang pertama itu ada challenge yang tiap harinya beda-beda.
1: Oke. Okay.
2: Untuk hari ini khusus kita ada boleh disebut enggak di sini?
1: Boleh.
2: challenge-nya apa perbedaan Budi Doremi dan Budi Rustandi?
1: Persamaan. Ya, boleh jawab gak? Dapat gak nih kita nih cookies di bawah nih?
0: Boleh. Langsung sebut aja boleh.
1: Sama-sama
2: tiga,
1: Budi.
2: 13 ya.
1: Waduh. Sama-sama Budi.
2: Ya,
1: huruf pertamanya B.
2: Oke.
1: Okay. U.
0: D. I. Itu mah disebut aja mas. Sebut aja atu-atu tuh hurufnya ya kan.
1: Biar 13
0: okay. Kan. Tapi selain itu ada juga yang muter-muter. Oh, iya. Ada spin wheel juga.
2: Spin wheel betul. Mm-mm. Jadi ketika nanti kalian datang ke sana dan transaksi minimal 30.000 dan follow dan buat story, kalian bisa berkesempatan pakai spin wheel itu bisa mendapatkan voucher berbagai voucher yang bisa nanti ditukarkan di kedai kami.
1: Oke. Menarik ya. Sekali. Tapi ada hal yang menarik juga di challenge yang pertama ya.
0: Ketarik
1: enggak maksudnya? Gitu.
0: Ketarik, ya. Aduh, gimmicknya ya. Enggak kelihatan ya.
1: Iya, gitu. Masalahnya itu jangan terlalu berlebihan.
2: Ada live-nya enggak sih?
1: enggak ada kebetulan. Makanya.
0: Oke, lanjut dong.
1: Iya. Kemarin di hari kedua ya di booth-nya Humanis ini kan challenge-nya sebutkan lagu sore yang jadi soundtrack film kan. Dan didatangin sore juga itu gimana ceritanya? Menarik tuh.
2: Wah, itu kebetulan parah banget sih itu. Enggak nyangka juga ya. Kebetulan gue juga baru datang, tiba-tiba rame, ada apa sih ini?
1: Oke.
2: Gue lagi bawa barang-barang tuh. Nyempitin gue enggak bisa masuk
0: nih. Siapa sih gitu kan?
1: Gede-gede
2: gitu. Oh, ternyata wow. Dari personil sore itu sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Mungkin dia tertarik sama challenge itu tadi kali ya.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi dia merasa tertantang.
1: Wow.
2: Gua personilnya gue harus tahu, gue harus bisa.
0: Gak mungkin gak bisa.
1: Tapi yang tadinya sebel gak bisa masuk karena sore senang.
0: Senang banget ya. Tapi fun fact-nya Mas Bram Adi juga kemarin menang kuisnya kebetulan.
1: Iya, kebetulan saya kayak apa nih gitu. Ya kan bukan saya sih sebenarnya, Rama.
0: Siapa? Rama.
1: Saya yang nyuruh Ram coba. Tapi saya yang makan pudingnya.
0: Saya juga makan kebetulan ya kemarin ya.
1: Dan enak ya
0: pudingnya juga. Eh, boleh dong Bang Angga di spill signature-nya yang best dari Humanis dan kalau mungkin pendengar atau teman Pro 2 pengen datang langsung gitu kan. Misalkan enggak kebagian nih sampai besok gitu kan. Pengen datang langsung itu di mana lokasinya?
2: Oh iya, kebetulan lokasi kami itu di Cipocok, di Bayangkara, tepatnya di samping Gor Firdausi Badminton Hall.
1: Itu
2: benar-benar nempel sama gor badmintonnya. Kalau yang sering main badminton juga bisa sambil mampir ke sana.
1: Oke.
2: Itu. Terus kalau untuk signature kami, the best-nya itu di Kopi Susu Humanis itu sendiri.
1: Wah, di OG.
2: Atau kalau mau yang lebih strong ada HVC namanya. Humanis Viscose Coffee, dia basisnya lebih strong dari kopi gula aren biasa.
1: Wah, itu pasti bisa menantang dunia dan sisinya. Yes.
0: Jujur, langsung kuat, langsung strong.
2: Jadi sambil badminton dipush sama kopinya.
1: Cocok. Iya, biar adrenalinnya
0: langsung terpacu gitu kan.
1: Boleh, bagus banget ya ini. Thank you ya Bang Angga.
0: Jujur agak patah sih jujur.
1: Udah malam.
0: Anyway, thank you banget nih ya Bang Angga dari Humanis. Sama-sama. Dan buat kamu juga pendengar teman Pro 2 yang mau nyobain gitu kan ya. Dan ikut-ikut gamesnya masih ada besok banget.
1: Masih ada
0: gitu
1: besok. Ya. Dan besok. Sekarang juga kalau mau nyempetin bisa. Masih bisa. Sampai jam berapa sih kalau?
2: Sampai tewas.
1: Waduh bahaya. Sampai tutup lah pokoknya. Sampai habis kalau gak habis gak balik-balik.
0: Gak balik-balik. Oke. Okay. Kalau gitu thank you banget Bang Angga dari guys. Humanis dan kita masih bakal lanjut lagi.
1: Iya, lanjut sampai lagi sampai jam 10 ya. Jadi satu jam ke depan lah ya kira-kira.
0: Benar, masih bareng BTB dan juga
1: Bram Adi ya di Pro 1 Banten dan juga
0: RRI Pro 2 Banten.
3: Siaran khusus dari Serang Fair. Hari ulang tahun Kota Serang. Live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Studio Mini RRI Banten Kota Serang Fair 2026 BTB.
1: Alright, alright, alright. Ini makin malam makin seru dan makin ramai.
0: Iya, berapa di? Dan saat ini waktunya kita
1: kuis. Here we go.
0: Langsung aja
1: kita ini sudah mendapatkan peserta kuis,
0: boleh maju.
1: Buruan. Wanita berbaju hitam
0: dan hitam-hitam ya. Wanita monokrom.
1: Benar.
0: Belum nyala.
2: Iya. Belum nyala. Oh, nice. Nyala nih.
1: Ada siapa di mana?
2: Nama aku Nabila.
1: Aduh, so imut banget jujur.
2: Oh, ini so imut ya. Nama aku Nabila.
1: Oke.
2: Biar gak so imut tuh.
1: Dari mana?
2: Aku dari Ciruas.
1: Wih.
2: Jauh banget ya?
1: Jujur, jauh.
0: Nabila CRS.
1: Kenapa tuh? Ciruas.
2: Agak maksa mas.
1: Kalau kamu apa? Kalau kamu apa?
0: SRG.
1: Serang. Serang, izin, okay. Benar.
2: Kita
0: kuis
2: ya?
0: Kita kuis ya, Nabila ya. Kan Nabila nih kayaknya dengerin Pro2 banget gitu.
1: Selalu, ya. Yang gue tahu tuh kayaknya dia iya. 24 per hour.
0: Oh, kita aja siarannya gak 20.
1: Enggak ya, berlebihan ya mas ya.
0: Oke, pokoknya sering lah ya dengerin Pro2. Apalagi betul. Penyiarnya kalau BTB ya. Gimana pendapatnya penyiar BTB tuh gimana?
2: Ih sumpah, kayak itu seru banget, jujur.
0: Ya informatif.
2: Gen Z banget.
0: Iya,
1: jujur. Thank you.
0: Nah, pertanyaannya berkaitan dengan Pro2 nih Nabila.
1: Yes.
0: Nih ya. Kalau sering dengerin Pro2 pasti tahu tagline dari Pro2 Banten itu apa sih Nabila? Harus ada nadanya ya.
1: Iya, harus ada nadanya.
0: Iya, kalau enggak ada nadanya
1: enggak bisa
0: dapat.
1: Ini gue pancing aja lah ya.
0: Iya.
1: 101,6 FM Pro2 Banten.
2: Teman terbaikmu.
1: Yeah.
0: Lepas lagi headsetnya.
1: Lanjut dulu mas, saya ngambil.
0: Ya, selamat Nabila mendapatkan hadiah dari Cosmic. Ya ada satu buah topi Cosmic.
1: Luar biasa. Boleh dipakai dong. Soalnya setahu gue Nabila ini anak swag juga loh.
2: Anak skena banget.
1: Skena, parah.
0: Coba pakai dulu dong.
1: Cocok. Adiknya Yonglex jujur.
2: Iya,
0: bisa menerjang panas Kota Serang itu.
1: Best.
2: Sekarang lagi panas-panasnya. Iya. Pas banget nih kak.
0: Iyalah.
1: By the way, Nabila ini kesini mau ngapain sih sebenarnya?
0: Iya.
2: Sebenarnya aku kesini lebih ke pengen kulineran sih kak.
0: Udah kulineran apa aja?
2: Aku udah nyoba minuman dari Humanis.
1: Okay.
2: Ya, sama kemarin aku coba Taekwon sih.
1: Taekwon.
0: Gimana Taekwonnya? Enak?
2: Enak.
0: Enak-enak sih ya.
1: Iya jujur. Enak-enak di sini teman Pro2 dan juga pendengar.
0: Oke deh. Kalau gitu terima kasih Nabila. Selamat sudah memenangkan satu buah topi dari Cosmic.
1: Ya.
0: Yang pastinya dipakainya udah kebalik.
1: Parah,
0: ya. Jujur. Informasi aja buat
2: pendengar.
0: Oke, BTB ya.
1: Yes.
0: Kita sudahi dulu kuis ini.
1: Bener. Ya.
0: Tapi setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng UMKM yang ada juga di Kota Serang Fair.
1: Nice.
0: Ya.
1: Jadi
0: jangan kemana-mana.
1: Stay tune terus di 101,6 FM Pro2 Banten.
0: 94,9 FM Pro1 Banten.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro1.

0: yang datang dan pembelinya juga banyak.
1: Oke.
2: Okay. Oke, okay. Dan juga
0: omsetnya meledong.
3: Nah, karena meledong, lagi singgung ya. Tentang omset nih Bu gitu kan. Ini di hari ketiga, dua hari kemarin deh gitu ya. Dua hari kemarin sudah berapa Bu kalau boleh dikasih tahu nih?
2: Iya, kalau boleh.
0: Omsetnya wah, udah banyak banget nih. Setiap hari ya Bu ya.
4: Iya, betul.
2: Ini itu udah kedatangan juga salah satu dari Kranasda juga ya, Ibu. Ya berarti ibu siapa?

0: Boleh izin pegang boleh Bu ya?
1: Boleh. Bonekanya sih banyak ini ya, buat ke Amerika ekspor. Wow. Dan yang ini juga kita udah kirim juga ke Amerika juga sama. Ini boneka rajut.
0: Boneka rajut.
1: Iya. Betul.
2: Udah berarti udah go internasional ya.
3: Udah jalan-jalan ke Amerika ini.
0: Ini udah jalan-jalan ke Amerika gitu ya.
1: Iya betul.
2: Berarti ini tuh ya dari namanya Ratu Handmade gitu ya. Berarti handmade ya. Ini Ibu Umi sendiri yang bikin apa gimana?
1: Kita bersama tim.
2: Oh, ini ada bareng-bareng
3: semua.
2: Semua.
3: Bikin bajunya, ada yang bikin kepalanya.
2: Oke.
3: Semuanya berkontribusi.
0: Oke, tapi kalau boleh tahu untuk pembuatan boneka lah gitu ya. Kira-kira berapa lama Bu diperlukan waktunya untuk pembuatannya? Ya,
1: berapa lama? Enggak lama dong, satu hari.
0: Satu hari bisa?
2: Satu hari?
1: Kata kita dikerjakan dengan oleh 14 orang.
0: Oh, berarti memang ada bagian masing-masing gitu ya.
1: Betul.
0: Ada yang bikin roknya gitu ada, kan ya, ada yang bikin rambut-rambutnya.
1: Yang bikin bajunya ini, To Be Two Handmade.
0: Wih, luar biasa.
1: To Be Two yang bikin. Semuanya ada 14 brand ini semua masuk ke sini.
0: Masuk ke sini semua.
2: Ya. Oh, berarti ini gabungan dari 14 brand itu
1: betul,
2: ya.
1: Iya, betul.
2: Kalau satu hari itu bisa bikin berapa boneka?
1: Satu hari kalau kita fokus satu orang satu boneka bisa
2: selesai. Wow. Bisa 14 berarti ya.
1: Iya. Bahkan bisa lebih dari itu ya.
0: Wow.
1: Karena kan kita kan hanya ibu rumah tangga yang nyambi-nyambi.
0: Iya.
1: Tapi walaupun nyambi kita punya cuan.
2: Dari itu
0: situ.
2: Yang paling
0: dari
2: penting.
0: Situ, Boy. Ya, dibanding bingung mau ngapain gitu kan, akhirnya berkreasi gitu lah ya.
1: Dengan sama ini produknya To Be
0: Two,
1: ada di bawah ini tasnya udah dipakai ibu-ibu pejabat di Serang atau Banten, semua order kesini.
0: Luar biasa,
2: Ibu. Jualan
0: lagi.
1: Kita kan tetanggaan standnya, silakan dilihat
2: sendiri. Oke, boleh.
1: Ada mau bikin baju juga mas-masnya, kalau mau bikin baju buat undangan kan sama pasangannya,
2: silakan
1: di order.
2: Bisa by request berarti ya?
0: Bisa custom berarti.
2: Custom, wah mantep banget ya.
0: Mau couple
3: gitu.
0: Mau couple bisa.
2: Nah berarti kalau pengen ngelihat datang aja ke kota Serang Fair yang di mana itu masih ada besok ya.
1: Iya masih ada besok. Kalau Serang Fair udah tutup silakan datang ke galeri kami.
2: Di mana
0: Ibu? Di mana itu Bu lokasinya?
1: Di Beringin Residen Blok Ruby nomor 14.
2: Oke. Di
1: dekat sama RRI lo seberangan.
2: Iya itu mau bilang dekat ya sama kantor kita.
0: Kita. Pokoknya patokannya enggak jauh-jauh. Di kota Serang Fair ini juga dekat stand-nya.
2: Stand-nya.
0: Iya kan?
1: Emang jodoh
2: banget ya Taya, deket-deketan. Nah ini bonek ini udah ke Amerika nih.
1: Mm-hmm.
2: Nah mungkin destinasi mah liburan ya. Enggak, pengennya nih dari Bumi dan juga Bu Restu nih ke negara mana lagi nih kira-kira untuk ekspornya.
1: Kemana aja kita terima.
2: Kemana aja boleh ya. Yang cuan. Penting cuan tadi. Terus udah nyoba ke negara mana aja nih selain Amerika?
1: Kita pernah tas kita dikirim ke Dubai, Kuwait.
2: Kuwait,
1: ya. Ya. Langsung dibawa sama Ibu Dubes.
0: Luar biasa.
2: Pokoknya udah go internasional lah ini ya.
1: Nasionalnya juga ada banyak.
0: Nasional
1: kita kalau ada pameran atau baju selalu
2: best seller.
1: Habis.
0: Best. Tapi Bu kalau selain boneka kemudian tadi juga ada tas dan batik gitu ya. Apakah memang ada kerajinan lain gitu kan yang dibuat juga Bu?
1: Ada. Kita gelang-gelang pakai manik-manik
0: gitu ada.
1: Pakai makram juga ada.
3: Sulam
1: ada. Juga ada. Home decor juga ada.
0: Wow. Ini cucu lengkap banget gitu ya.
1: Kita ibu-ibu serba bisa.
2: Oh.

0: sosial media atau
1: ada
0: WhatsApp?
1: Sosial medianya.
0: Apa bisa disebutin?
1: Craft Point saya jadi lupa Craft Point. Oh, iya.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Prodia Banten.
1: Masih bersama kami berdua, ada Bramadi dan juga BTB.
2: BTB di Studio Mini RRI Kota Serang Fest 2026.
1: Nah, Bet, ada mau bawain informasi apa nih kira-kira malam hari ini?
2: Sangat patah sekali, kok lu lemes banget sih malam ini,
1: Bramadi? Iya, lagi lemes nih, waduh, kenapa ya gue?
2: Nah, coba ya, jadi sekarang itu kan lagi rame banget program kehamilan, hamil atau menyusui gitu kan. Dan memang perlu diketahui gitu kan ya, ketika tubuh kamu teman Pro 2 atau pendengar Pro 1 sedang dalam program kehamilan, hamil atau menyusui, tubuh itu perlu banget, Bramadi, asupan vitamin dan juga mineral yang ekstra.
1: Wow.
2: Nah, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2, ternyata ada loh suplemen dengan harga sangat amat terjangkau.
1: Apa tuh,
2: Bet? Ya, jadi ini tuh bisa memenuhi asupan vitamin dan juga mineral. Namanya Livron B-Plex.
1: Wow. Yay. Itu kandungannya apa aja sih?
2: Nah, suplemen ini tuh ada kandungan zat besi, asam folat, vitamin B kompleks, vitamin C dan juga mineral penting-penting lainnya.
1: Okay.
2: Ini tuh bakalan membantu kamu gitu ya untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan juga mineral yang ekstra saat program kehamilan, hamil atau menyusui. Jadi buat kamu pendengar dan juga teman Pro 2 gitu ya, bisa memenuhi kebutuhan nutrisi lengkap saat program kehamilan atau menyusui gitu ya, dengan makan makanan bergizi dan lengkapi dengan Livron B-Plex.
1: Wah, berarti gitu untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 ini bisa ya kalau lagi program kehamilan ataupun hamil gitu.
2: Betul sekali.
1: Dan juga kita kayaknya lanjut ngobrol dulu nih, Bet. Ya. Selamat malam, Pak. Ini dengan siapa? Boleh maju, Pak, untuk mic-nya.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh. Waalaikumsalam.
3: Nama saya Yayat Hidayat Yuansyah. Ya? Asal dari Cianjur, Jawa Barat.
1: Wah, dari Cianjur ke Kota Serang ini. Ya.
3: Dan sudah lama di sini, 25 tahun.
2: Sudah menjadi warga Kota Serang.
1: Ya, Pak, datang ke sini tuh mau ngapain nih, dalam rangka apa, kulineran kah?
3: Sangat mengapresiasi tentang stan mini RRI Banten ya.
1: Iya.
3: Karena sejak kecil saya itu pencinta radio.
2: Sebuah kehormatan ini, Bapak. Iya.
3: Dan berdasarkan buku-buku yang saya baca, bahwa ada salah seorang mubalik ya, dari Pakistan, yang menyiarkan di radio tentang kemerdekaan. Jadi kemerdekaan Indonesia itu diumumkan dalam bahasa Urdu.
2: Luar biasa.
3: Dan mereka Pak Mubarak itu menganjurkan untuk puasa. Puasa apa? Untuk mensyukuri kemerdekaan Indonesia. Dan usianya kalau enggak salah RRI itu 81 tahun.
2: Betul.
1: Nanti di September ya, tepatnya Bapak, kita akan ulang tahun. Berarti Bapak masih dengerin gak nih? Kan kalau Bapak udah 25 tahun di Serang nih, dengerin Pro 1 Banten atau Pro 2 Banten?
3: Dengar, suka nyimak karena saya dinas malam.
1: Dengerinnya Pro 1 apa Pro 2 nih, Pak?
3: Pro 1.
1: Nah, suka gabung ruang rindu gak?
3: Alhamdulillah suka.
1: Boleh nanti request-request ya.
2: Boleh request di ruang rindu, Bapak,
1: karena
2: ya.
1: Karena saya biasanya

0: nya disiarkan dari radio konvensional.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Emang di mana lagi?
0: Ada aplikasi yang namanya RRI Digital. Wah. Bisa di-download di Play Store ataupun App Store ataupun juga streaming di rri.co.id pendengar.
1: Luar biasa.
0: Sudah jam 9 nih kayaknya ini. Biru baru udah beres atau masih nih kayaknya?
1: Kayaknya di penghujung-penghujung biru baru.
0: Oke, berarti sebentar lagi Mang Budi Doremi tampil.
1: Kalau Pak Yayat suka nggak dengerin Mang Budi?
0: Mang Budi, Budi Doremi.
2: Pencipta juga apa? Pencipta juga, pencipta, pencinta.
0: Oh, pencinta Budi Doremi juga. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Yayat ya sudah bergabung ngobrol-ngobrol nih. Dan kita masih nemenin kayaknya sampai jam 10 ya. Betul. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Studio Mini RRI Banten, Kota Serang Fair 2026.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat.
1: Widih, menarik juga ya.
2: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
2: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar.

0: Guys, tahu nggak? Budaya Indonesia itu keren banget loh. Dari batik, wayang, sampai tari tradisional. Semuanya punya cerita dan makna yang dalam loh.
1: Eh iya, jangan sampai budaya kita kalah sama tren luar negeri. Bangga dong pakai batik ke kampus, nonton pertunjukan seni, atau ikut melestarikan bahasa daerah.
0: Gaya anak muda itu bebas, tapi kalau kita bisa nge-mix budaya sama kekinian, hasilnya, widih, makin kece.
1: Yuk, sama-sama jaga dan lestarikan budaya Indonesia, karena budaya itu identitas kita.
2: Bangga budaya, bangga Indonesia.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Prodio Banten.
4: Ada intro tambahan tuh tadi tuh ya. Gua kira masih off tuh. Okay. Tapi teman Pro 2 mungkin lo semua kaget ini suara siapa?
5: Iya, sebenarnya kenalan dulu atau emang udah kenal sih kan kalau teman Pro 2.
4: Udah kenal.
5: Ada siapa nih?
4: Di gua ada Nandu Putra.
5: Oke, ada Nandu Putra yang mampir ya.
4: Gantin
5: ke
4: BT.
5: Studio mini RRI Banten yang di mana studio mini RRI Banten ini disponsori oleh Cosmic Twin Foto Studio, Paros, Nunia Taman Sari Hotel and Kitchen, dan juga Ras Aini.
4: Oke, tadi juga sebenarnya hadiah-hadiahnya udah dikasih juga ya, Bram.
5: Udah tadi ya, kuis ya. Oke, dan Nandu Putra ini yang bakal nemenin Anda.
4: Semua, besok
5: iya,
4: ya, dari
5: besok,
4: jam 3 sampai jam 2 pagi.
5: Ya. Wah,
4: kelamaan ya. Lucu gak?
5: Mau.
4: Lucu gak?
5: Mau gak tapi ini?
4: Enggak.
5: Oke.
4: Okay. Tapi Bram, bukan gue doang yang baru
5: iya,
4: nih.
5: Iya,
4: sebelah kiri gue nih.
5: Ada siapa nih? Ada siapa?
6: Ini nih, ada Aji.
5: Oke, okay, ada Mas Aji. Ada BTB juga udah dateng.
6: Iya.
5: Oke.
4: Okay. Enteng banget nih, enteng nih.
5: Udah. Enteng ya. Tadi mukanya kayak nahan banget, kayak puyol.
4: Back Spanyol tuh.
6: Udah gak kuat dia.
5: Oke. Mas Aji juga seger nih kayaknya nih. Mas Aji. Hari keberapa nih di Kota Serang Fair nih?
6: Wah, ini hari pertama. Ketiga ini.
5: Wah, udah 3 hari. Oh, kemarin juga dateng kemarin ya juga Mas datang. Aji. Kemarin dateng sama keluarga kecil
6: iya,
5: ya.
6: Asik, asik. Anak,
5: asik bayi. Oke. Okay. Jajan apa aja kemarin?
6: Kemarin sih jajannya cuma dimsum.
5: Dimsum. Mentai apa original?
6: Yang original aja.
5: Original oh, aja.
6: Penting okay. Ya itu jujur.
4: Bahasa-bahasanya keren.
5: Iya, bahasa-bahasanya keren. Biar manjang aja. Mang Budi lagi
6: perform
5: kayaknya nih.
4: Sampai jam berapa?
5: Sampai
4: jam 10. Oke, iya. Jadi teman Pro 2 masih bisa datang ya berarti ya?
6: Masih.
4: Kalau fans-fansnya, siapa fans-fansnya?
6: Budi Doremi. Bisa banget.
4: Langsung datang. Fansnya BTB juga bisa datang.
5: Bisa datang.
4: Fansnya Bram Adi juga datang.
6: Bisa banget.
4: Fansnya Mas Aji juga datang.
5: Fansnya Nandu Putra juga datang.
6: Yes aja langsung.
5: Jangan lupa pokoknya. Dan dia besok yang bakal nemenin. Tapi kayaknya kita juga bakal nemenin.
4: Kayak gini lagi ya.
5: Iya deh.
6: Bakal datang lagi deh.
5: Seru deh. Dan ya.
4: Mas Aji nanti datang gak? Besok.
6: Wah, datang.
4: Biar 4 hari
6: dong.
4: Full nih.
6: Biar 4 hari full kita harus datang.
5: Oh,
6: okay. Mas Aji nih sebagai warga yang baru ke Serang gitu ya. Bagaimana melihatnya gitu?
4: Euforianya nih, Mas.
6: Euforianya sih awal-awal saya lihat tuh sepi ya.
5: Oke,
4: okay. Awal ya.
5: Awal.
6: Oke, awal. Tiba-tiba hari ketiga stres saya terlalu ramai.
5: Wow. Kenapa stres Mas Aji? Ini

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Pro 2 dan juga pendengar Pro 1.
2: Bacu, masih bareng BTB dan juga
1: Bram Ade.
2: Yo, sudah jam berapa ini?
1: Jam 9.46.
2: Yes, ya. Dan right now
1: kita
2: Mang Budi lagi.
1: Oh iya. Mang Budi lagi.
2: Mang Budi lagi perform. Tadi sih kayaknya lagu kedua, ini kayaknya udah lagu ketiga atau keempat.
1: Oke. Okay. Kita mau closing ya ini ya.
2: Yes.
1: Tapi kayak enggak closing tadi tuh. Yo, masih semangat ya.
2: Kayak justru biar makin semangat, biar mau datang lagi ke
1: iya.
2: Budi Doremi.
1: Tapi sedih banget nih.
2: Iya, sayang seribu sayang iya, teman Prodi dan juga pendengar Pro 1.
1: Berada di penghujung ya
2: iya.
1: Kebersamaan kita, Bet.
2: Betul.
1: Ya semoga kita bisa bertemu lagi besok.
2: Pasti ketemu lagi sih,
1: wow, jujur. Dramatis banget ya. Oke ya, thank you buat teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 udah setia nemenin kita dari jam 3 ya di studio mini RRI Banten ini. Waktunya kita pamit undur diri. Saya Bram Adi
2: dan gue BTB pamit
1: undur diri. Selamat jumpa kembali.
2: Sampai jumpa, bukan selamat jumpa. Mas, kebetulan
1: udah mau jam 10.
2: Bye bye.
3: Gua Alpi.
4: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shen Nong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepet bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepet bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep. Gitu dong.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Kelihatan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah

0: Makassar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
1: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
2: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
3: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
4: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

0: Aku lihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
1: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
0: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
1: Betul. Ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
0: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
1: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.

frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten, program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 10 bulan Agustus tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Banten pagi ini 94,9 FM Top 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'athu insha'allahu yawmal qiyamati minal aminin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak Anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. سورة العصر. Arti daripada suratul asr adalah demi masa, demi waktu. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat, berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat, berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi. Gara-gara waktu, gara-gara masa ini, banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki dan membawa 4 sifat. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman, kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud 4 sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, al-da'watu ilayh, was-sabr, was-sabru alayh. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar dan belajar terus. Dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasaw bilhaq, ini salah satu contoh, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan. Dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik, berteman dengan teman yang salih, salihah. Kenapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih, saliha mendampingi kita, mendoakan kita, dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasaw bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Watawasaw bisabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang menolak-olak kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, beramalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. sabar, tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar, dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita. Ini semua pengaruh, makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir, tidak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya menamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa al-azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya, bersyukur dengan apa adanya. Dengan sabar kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallam sabar. Rasulullah sallam bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada di yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah sallam sendiri. Tapi Rasulullah sallam walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah sallam bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya, semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya. Saat mencari rezeki, saat beribadah, saat menghadapi ujian. Lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didamping oleh Allah. Inna allaha ma'alladhina attaqaw walladhinahum muhsinun. Inna allaha ma'assabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi ya menyapa Anda di pagi hari ini di hari Senin. Semoga Anda semakin semangat dan juga tidak lupa ya terkait kata-kata positifnya ya untuk menyambut hari Selasa keesokan hari ya. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang informasinya telah dihimpun oleh redaksi RRI Banten.

ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Yang paling laku ya ukuran yang 40.
3: Ya, seluruh kendaraan yang memuat angkutan sampah

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting, para pedagang bendera musiman di Kabupaten Pandeglang meraup omset hingga jutaan rupiah per hari. Kepolisian mengimbau pengusaha dan pengemudi truk tambang mematuhi ketentuan operasional guna menjaga kelancaran lalu lintas di wilayah Bojonegara. Berikut berita selengkapnya. Para pedagang bendera musiman di Kabupaten Pandeglang meraup omset hingga jutaan rupiah per hari dari hasil menjajakan berbagai atribut dan perlengkapan bernuansa merah putih jelang perayaan Hari Kemerdekaan RI. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, para pedagang bendera musiman di Kabupaten Pandeglang mampu meraup omset ratusan ribu hingga jutaan rupiah per hari dari hasil menjajakan atribut kemerdekaan. Momentum tahun ini dimanfaatkan para pelancong untuk mengais rejeki dengan menjual berbagai perlengkapan bernuansa merah putih di pinggir jalan protokol. Salah seorang pedagang bendera musiman asal Cirebon, Karyo Jaya mengaku sudah menggeluti usaha musiman di Pandeglang sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dirinya bersama rekan sesama perantau asal Cirebon rutin membuka lapak dagangan setahun sekali sejak akhir bulan Juli guna menyambut perayaan Hari Kemerdekaan. Berbagai jenis bendera dengan aneka ukuran serta aksesoris pelengkap perayaan kemerdekaan dijajakan lengkap di sepanjang lapak dagangan miliknya. Pilihan produk yang bervariasi tersebut sengaja disediakan untuk memenuhi kebutuhan warga yang ingin menghias rumah menyambut HUT RI.
2: Yang paling laku ya ukuran yang 40.
3: Dengan harga berapa tuh, Pak?
2: 40.
3: 40 ribu.
2: Dengan bakaran untuk rumah. Untuk rumah-rumah itu. 20, yang 25 sampai 40 untuk rumah. Ukuran 90 sampai ukuran 120 untuk perumahan.
1: Tingkat penjualan atribut kemerdekaan pada tahun ini disebutnya mengalami peningkatan pendapatan jika dibandingkan dengan musim perdagangan tahun sebelumnya. Omset kotor harian yang berhasil dikantongi pedagang rata-rata mencapai kisaran 700 hingga 1 juta rupiah per hari dari hasil penjualan langsung kepada konsumen. Ragam barang dagangan yang ditawarkan pun dipatok dalam rentan harga yang bervariasi, mulai dari 25 hingga 75 ribu rupiah per buah. Adapun jenis produk yang paling banyak dicari oleh pembeli perumahan adalah bendera ukuran menengah dengan harga terjangkau. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Kebakaran melanda sebuah lahan kosong di wilayah RW 6, Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Minggu 9 Agustus 2026. Petugas BPBD Kota Tangerang dari UPT Pemadam Kebakaran Ciledug sempat temui kesulitan saat memadamkan api. Lantaran material sampah kayu dan tripleks yang terbakar tertimbun puing bebatuan padat dengan kedalaman mencapai 2 meter. Komandan Regu 3 UPT Damkar Ciledug Syuhada menuturkan kondisi material yang tertimbun puing membuat bara api sulit dijangkau. Hanya dengan penyemprotan biasa dari luar, sehingga memicu kepulangan asap. Untuk mengatasi kendala tersebut, personil pemadam menerapkan teknik khusus agar air dapat menembus ke titik terdalam tumpukan sampah. Pemkab Lebak memperpanjang status siaga darurat kekeringan hingga September mendatang. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
4: Pemerintah Kabupaten Lebak memperpanjang status siaga darurat bencana kekeringan hingga September mendatang. Kebijakan ini diambil karena potensi kekeringan dan krisis air bersih diperkirakan terus meningkat selama musim kemarau. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak Febi Rizki Pratama di Lebak mengatakan kondisi kekeringan semakin meningkat berdasarkan hasil rapat koordinasi di Cikampek. Saat ini pengajuan bantuan air bersih dari masyarakat telah mencapai sekitar 7.000 kepala keluarga.
5: Aku sudah siaga darurat kekeringan selama 2 minggu. Kemungkinan besar kita akan perpanjang 2 minggu ke depan karena eskalasinya semakin meningkat. Kemudian juga kemarin hasil rapor di Cikampek dari Morgaja menyatakan bahwa kekeringan ini akan meluas sampai dengan bulan September.
4: BPBD telah mendistribusikan 249.000 liter air bersih kepada 25.729 kepala keluarga atau 42.056 jiwa yang terdampak. Bantuan tersebut disalurkan ke 30 desa yang tersebar di 11 kecamatan. BPBD memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus memantau wilayah yang berpotensi mengalami krisis air selama musim kemarau. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Kepolisian mengimbau pengusaha dan pengemudi truk tambang mematuhi ketentuan operasional guna menjaga kelancaran lalu lintas di wilayah Bojonegara. Fitria Aulia melaporkan.
6: Kepolisian mengawasi kepatuhan truk tambang terhadap jam operasional yang ditetapkan pemerintah. Kasat Lantas Polres Cilegon AKP Ridwan mengatakan, truk tambang diperbolehkan melintas mulai pukul 22 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pengaturan tersebut dilakukan untuk mencegah kepadatan kendaraan di wilayah Bojonegara. Pengusaha tambang dan pengemudi diimbau mematuhi waktu operasional serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
7: Kita mengimbau kepada seluruh kendaraan yang memuat angkutan tambang agar mematuhi aturan yang telah dikeluarkan oleh gubernur secara keputusan gubernur nomor 567.
6: Truk yang datang di luar jam operasional akan diarahkan ke kantong parkir di lahan PT SMI Bojonegara. Lokasi tersebut mampu menampung lebih dari 1.000 truk, sehingga kendaraan tidak perlu menunggu di badan jalan. Kepolisian bersama pemerintah Kabupaten Serang terus memantau aktivitas kendaraan tambang. Pengaturan ini diharapkan dapat mencegah kemacetan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas di kawasan Bojonegara. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ayah Lionel Messi, Jorg Messi, meninggal dunia pada Jumat malam waktu setempat dalam usia 68 tahun. Jorg mengembuskan nafas terakhir di sebuah klinik medis di Rosario, Argentina, setelah menjalani perawatan akibat penyakit yang dideritanya. Kabar tersebut dikonfirmasi keluarga Jorg kepada media internasional Reuters. Dalam beberapa bulan terakhir, Jorg diketahui menjalani perawatan dengan bergantian berada di fasilitas medis dan kediamannya di Rosario. Melansir Al Jazeera, Jorg menjalani masa-masa terakhirnya bersama sang istri Celia serta anak-anaknya Rodrigo, Matias, dan Maria Sol. Lionel Messi juga sempat meluangkan waktu bersama ayahnya setelah Piala Dunia sebelum kembali memperkuat Inter Miami. Sepanjang karir Lionel Messi, Jorg menjadi salah satu sosok yang paling dekat dengan perjalanan sang pemain. Ia mendampingi Messi sejak masa awal karirnya di Barcelona dan sempat menjalankan peran sebagai perwakilan sang putra selama beberapa tahun. Sekian warta berita saat ini. Para pedagang bendera musiman di Kabupaten Pandeglang meraup omset hingga jutaan rupiah per hari. Kepolisian mengimbau pengusaha dan pengemudi truk tambang mematuhi ketentuan operasional. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Banten pagi ini, berita datang dari Tangerang ya, pendengar, bahwa telah terjadi kebakaran hebat menghanguskan 3 gudang di kawasan pergudangan Kosambi, Kabupaten Tangerang pada hari kemarin. Amukan si jago merah dapat dikendalikan usai 12 armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, pendengar. Dan gudang yang terbakar ini meliputi gudang paket pengiriman online, spare part motor, dan gudang plastik. Dan api diduga berasal dari korsleting listrik di gudang paket pengiriman online. Nah, Kepala Pos Damkar Kosambi Husni mengatakan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi kebakaran. Dan banyaknya bahan material yang mudah terbakar ini, ada kardus dan plastik, membuat api semakin membesar dan merembet ke 2 gedung di sebelahnya. Bahkan diketahui sejumlah karyawan yang sedang bekerja sempat panik dan berlarian menyelamatkan diri keluar gudang karena api semakin membesar.

0: Banten pagi ini 94.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
2: Pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Informasi lalu lintas.
1: Selamat pagi saudara pendengar RRI Pro 1 Banten. Saat ini kami informasikan terkait kondisi lalu lintas yang ada di Serang maupun sekitarnya. Dan untuk mengetahui kondisi tersebut secara real time ya, kami sudah terhubung dengan Kepolisian Daerah Banten, Ditlantas Polda Banten ya, pendengar ya, dengan Ibda Firman Sidik Permana. Selamat pagi, Ibda Firman.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, baik, dengan laporan Anda.
2: Baik, langsung saja, Mbak.
1: Iya, silakan.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Mohon izin melaporkan, saya Ibda Firman yang saat ini bertugas. Mengenai laporan situasi lalu lintas yang saat ini terpantau dari RTMC di Ditlantas Polda Banten, dilaporkan dari arah Terminal Pakupatan sampai dengan Mapolda Banten terus sampai ke arah KP3B terpantau ramai lancar, belum terdapat antrian. Namun saat ini karena mengingat hari Senin, kami menghimbau kepada pengguna jalan, baik itu yang menggunakan R4 atau R2, harap mematuhi keselamatan berlalu lintas dan melengkapi dokumen-dokumen pada saat membawa kendaraan. Bagi pengguna R2, kami himbau untuk menggunakan helm SNI, dan bagi pengguna R4 kami himbau untuk selalu memakai seat belt dan berhati-hati dalam berkendara. Demikian, Mbak, untuk laporan yang dapat kami sampaikan pagi ini.
1: Baik, Ibda Firman, terima kasih untuk laporannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih kembali, Mbak.
1: Iya. Pendengar, demikian kondisi terkini seputar lalu lintas yang ada di Terminal Pakupatan hingga KP3B terpantau ramai lancar. Dihimbau untuk Anda semua yang akan bepergian saat ini atau yang sedang menggunakan kendaraan untuk tetap berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan lengkapi juga dokumen-dokumen penting yang harus dibawa, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan keamanan peralatan selama berkendara, termasuk yang R2 menggunakan helm ber-SNI. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua.
0: Informasi lalu lintas. ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: di hari Senin ya, tanggal 10 Agustus 2026. Dan kami pun telah tersambung bersama perakiraan BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan dengan Kak Okta. Selamat pagi Kak Okta.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan dengan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI. Kami dari Balai Besar Wilayah 2 akan menyampaikan perakiraan cuaca Provinsi Banten untuk hari ini tanggal 10 Agustus tahun 2026. Untuk hari ini dari pagi hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 90%. Untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini sendiri harap diwaspadai adanya potensi gelombang tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan. Demikian saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Okta. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Baik pendengar, terkait perakiraan informasi cuaca terkini untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di pagi hari maupun siang hari didominasi cerah berawan hingga berawan. Dan sementara itu untuk malam hari maupun dini hari didominasi berawan. Dan terdapat juga peringatan dini agar mewaspadai potensi tinggi gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter. Dengan kriteria tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Pastikan untuk Anda mengupdate informasi terkait cuaca melalui laman resmi pendengar di bmkg.go.id.
2: Perakiraan cuaca hari ini. ...94,9 FM.

0: Ustaz kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
3: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
7: 94,9 FM.

0: Pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.
1: Saat mendengar kata gempa bumi, mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.